101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sepeda pilih lagu kamu. Ya udah masuk jam 7 teman Pro 2. Ini aku udah up juga flyernya di Instagram Pro 2 FM Banten nih ya. Aku udah nge-up 3 musisi yang harus kamu pilih. Satu ada Bernadia, ada Salma Salsabil, dan juga Gia Indrawari teman Pro 2. Yang aduh, kalau aku sendiri bingung mau pilih siapa ya teman Pro 2. Dan nanti di jam 7.30 bakal aku kasih tahu siapa hasil vote-nya paling banyak. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi yang pengen ikutan sepeda pilih lagu kamu, langsung aja buka Instagram kamu, terus cari Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Tinggal tap story Pro 2 sampai yang paling terakhir. Nanti di situ kamu bisa ikutan vote sepeda pilih lagu kamu.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Oh boy.

0: Waktunya traffic update nomor 2 dan di pagi hari ini kita bakal update kondisi lalu lintas di pagi hari ini bareng dengan Ibda Rahmatullah dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibda Rahmat, bagaimana kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi Sarah dan teman-teman Bro 2. Baik, saya Ibda Rahmat dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang. Berdasarkan pantauan petugas di pagi hari ini, untuk wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar, kondisi aktivitas masyarakat yang berangkat kerja dan sekolah masih terpantau. Kemudian titik-titik yang mengalami kepadatan, Simpang Sumur Pecung, Simpang Jajari, dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Meski demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik, belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian kondisi lalu lintas secara.
0: Oke, baik. Apakah ada himbauan nih Ibda Rahmat untuk teman Pro 2 yang mungkin di pagi hari ini mau menjalani aktivitas?
1: Kami dari Satlantas Serang Kota menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, dan juga memakai sabuk pengaman. Kemudian untuk di beberapa ruas yang memiliki U-turn, kami harapkan masyarakat tidak melakukan lawan arus hanya karena untuk memutar kendaraan lebih cepat. Dan dilanjutkan juga agar tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan selama di perjalanan.
0: Oke, baik, Sarah. Ibda Rahmat, terima kasih untuk traffic update-nya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Tom Pro 2, waktunya aku ngasih tau kamu hasil dari votes pada pilih lagu kamu di Instagramnya Prodeo FM Banten. Di pagi hari ini aku kan nge-battle antara Bernadia, terus juga Salma Salsabil, sama Gia Indrawari. Tom Pro 2, ini setelah aku buka hasil vote-nya, ini ternyata banyak banget yang milih Bernadia Tomo Pro 2 dengan perolehan vote-nya 58%. Jadi kamu tahu artinya apa ya Tomo Pro 2? Aku bakal puterin 3 lagunya Bernadia di pagi hari ini tanpa jeda untuk kamu.

juga lagunya Bernadia di pagi hari ini dari Sepada Pilih Lagu Kamu. Teman-teman Pro 2 udah sing along ya dengan lagu-lagunya Bernadia. Tapi kita bakal lanjut lagi sing along dengan lagu-lagu musisi lainnya teman-teman Pro 2. Karena aku Sarah Genevi masih bakal terus nemenin kamu di Sepada

Teman Produa, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: lagu baru di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Masih sama aku Saragan Evi yang udah mulai merasakan, aduh kayaknya mau sarapan deh. Karena tadi itu sebenarnya biasanya sarapan jam 7-an gitu ya teman Pro 2. Terus kayak agak malas sarapan. Jadi kayak udah jam 8 tahu-tahu gitu kan. Mungkin kamu juga ada yang ngerasa kayak gitu ya teman Pro 2, kayak aduh kalau sarapan terlalu pagi nanti di jam 9 udah mulai lapar lagi biasanya gitu. Jadi biar kayak ada deh nanti biar jam 9 gak jajan, kita sarapannya agak siang dikit. Ada juga gak sih yang kayak gitu teman Pro 2? Ada juga mungkin yang kalau sarapan terlalu pagi nanti sakit perut, ya, ya kan ada yang kayak gitu juga. Jadi nanti di jalannya huru hara juga gitu kan. Jadi mending sarapannya nanti aja agak siang. Nah, pokoknya untuk kamu yang mungkin mau beraktivitas hari ini, jangan lupa untuk sarapan juga, karena sarapan ini jadi sumber energi kamu untuk menjalani hari, teman-teman berdua.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2 masih diwaspada ya, dan kita masih ngobrol-ngobrol nih sama nomor 2 yang kayaknya seru banget karena aku habis baca sesuatu teman nomor 2 yang bilang katanya studi jumlah kata per hari menurun. Jadi manusia mulai kehilangan kebiasaan mengobrol nih teman-teman berdua. Jadi sebuah studi ini nemuin adanya penurunan volume percakapan harian selama 13 tahun terakhir teman-teman berdua. Rata-rata jumlah kata yang diucapkan seseorang ini berkurang sekitar 300 kata per hari setiap tahunnya teman-teman berdua. Dan yang paling bikin salah fokus, ini penurunan ini justru terjadi di kelompok usia di bawah 25 tahun teman-teman berdua. Jadi penelitian ini menganalisis rekaman audio dari 2000 orang ya berusia 10 tahun sampai 94 tahun kalau nggak salah, yang direkam saat menjalani aktivitas sehari-hari. Terus hasilnya nunjukin kalau pola komunikasi manusia ini perlahan berubah teman-teman berdua, khususnya di kalangan anak muda. Jadi kebiasaan mengobrol gitu ya secara langsung disebut mengalami pergeseran yang cukup berbeda, yang cukup signifikan teman-teman berdua. Nah kalau kamu sendiri teman-teman berdua ngerasa gak sih kalau zaman sekarang orang emang mungkin makin jarang ngobrol atau justru makin banyak ngobrolnya lewat chat? Nah kamu sendiri kalau sama teman-teman kamu teman-teman berdua lebih seneng ngobrol langsung kah gitu, dan kamu sebagai orang yang suka cerita atau kamu yang seneng mendengar kan nih teman-teman berdua, boleh banget ya kamu ikutan sharing nih di 081 11 45 1016.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Tuh, berdua masih ngobrol-ngobrol di sepeda ya, dan topiknya masih tentang kamu suka yeping gak sih, teman berdua? Dan kalau yeping, kamu ada tipe yang kamu orang yang banyak banget cerita atau kamu tim yang mendengarkan ya, teman berdua? Udah deh, gue dengerin aja biar teman gue yang yeping, atau mungkin teman gue nggak suka yeping, jadi biar gue aja yang yeping. Ini di WhatsAppnya Pro 2 Banten udah ada yang join nih teman Pro 2. Ada Nisa nih dari Serang yang katanya, kalau aku lebih suka banyak cerita katanya. Apalagi kalau sama teman yang memang udah deket banget. Kadang kalau udah ketemu hal kecil yang sebenarnya gak penting aja bisa jadi bahan cerita nih kata Nisa. Terus juga katanya mulai dari kejadian di kampus, kerjaan, masalah percintaan, sampai pokoknya hal-hal random yang terjadi di hari itu. Tapi sebenarnya aku juga suka ngedengerin kalau teman aku lagi punya sesuatu yang pengen dia ceritain. Jadi bukan berarti aku cuma mau didengar, tapi kalau udah nyaman ngobrol, aku bisa lupa waktu dan cerita kemana-mana. Bahkan kadang teman aku bilang, Nis, gue cuma nanya kabar, kok jadi satu episode podcast. Ini sih langsung update kehidupan ya, nanya kabarnya kayak, eh apa kabar? Wah langsung update, se-update-update-nya, karena mungkin udah lama juga gak ketemu, biasanya gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau kamu mungkin udah kuliah, udah kerja, jadi kayak momen untuk ketemunya tuh semakin jarang. Apalagi kalau pengen semuanya full team deh, kita ngumpul-ngumpul, wah itu udah mulai susah gitu. Jadi pas ketemu sama yang bisa aja gitu, udah saling cerita gitu ya, teman berdua saling update, terus ngasih tahu ke temen yang gak datang gitu kan, tadi si ini cerita ini, jadi semuanya tahu kabar tentang kamu juga gitu ya, teman berdua. Terus next nih ada dari 087, bentar, aku buka profilnya dulu. Oh, dari Fajar nih, Fajar. Yang katanya cerita kalau gue justru lebih suka ngedengerin sih. Soalnya gue tipe orang yang lebih nyaman kalau teman cerita dan gue bisa kasih respon atau sekedar nemenin aja. Menurut gue gak semua orang yang cerita itu butuh solusi. Kadang mereka cuma butuh seseorang yang mau ngedengerin aja tanpa ngejudge. Jadi kalau udah ditanya pendapat baru deh gue kasih pandangan. Jadi gue juga ngerasa jadi pendengar itu bikin kita lebih mengenal teman, karena dari cerita mereka kita tahu sebenarnya mereka lagi menghadapi apa. Jadi buat gue ngobrol bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang benar-benar hadir dalam obrolan. Wah, deep banget ya Fajar ya. Ini kita kalau punya temen kayak Fajar nih ngerasa beruntung sih ya teman Pro 2. Apalagi kalau suka banget yeping. Kadang kita kalau mau cerita gitu ya, kadang gak enak kayak, aduh kayaknya nanti kalau gue cerita jadi tambah beban, cerita gue panjang, kayaknya teman gue nanti bakal risih deh, teman gue bakal pusing juga deh. Tapi ternyata emang ada orang yang suka mendengarkan ya teman Pro 2. Kadang kita itu benar apa kata Fajar tadi, yang cerita itu kadang gak butuh solusi, cuma butuh didengerin aja dulu. Kadang udah punya solusinya sendiri, tapi ada unek-unek di hati yang pengen dikeluarin gitu loh, gak bisa dipendam sendiri, akhirnya ceritain gitu ya teman Pro 2. Dan jadi seorang pendengar juga gak gampang sih ya, kalau kata aku teman Pro 2, kita juga harus fokus ngedengerin, oh ceritanya seperti apa gitu kan. Nah kalau dimintain pendapat, baru deh kita ngasih pendapat kita, ngasih opini kita, ngasih sudut pandang kita seperti apa terhadap masalah yang lagi dihadapin sama teman kita gitu ya teman Pro 2. Dan emang saling melengkapi sih, teman yang suka cerita sama teman yang suka mendengarkan gitu ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih pengen ikutan join, masih bisa banget teman Pro 2, bisa chat di 081 11 45 1016, kasih tahu aku kamu tim yeping apa tim yang suka ngedengerin teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7.

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Pro 2 masih dispada dan masih cerita-cerita tentang kamu suka banget ngobrol gak sama Pro 2, dan kalau kamu suka ngobrol, kamu tim yang suka banyak bicara atau tim yang lebih banyak mendengarkan sama Pro 2. Kita lanjut lagi, kalau tadi sebelumnya ada Nisa dan juga Fajar ya, ini sekarang kita ada dari Salsabila nih, yang katanya cerita Salsabila nih lebih banyak mendengarkan karena menurut Salsa katanya setiap orang punya cerita yang berbeda. Kadang kita melihat teman yang baik-baik aja, selalu bercanda, selalu aktif di media sosial, tapi ternyata ada banyak hal yang mereka simpan sendiri. Katanya makanya kalau teman cerita, Salsa nih berusaha gak langsung memotong atau ngasih nasihat teman Pro 2. Jadi Salsa nih katanya ngedengerin dulu sampai ceritanya selesai, baru deh nanti dikasih respon. Dan buat Salsa nih katanya menjadi pendengar yang baik itu juga butuh perhatian, sebagai bentuk perhatian. Karena gak semua orang butuh solusi, kadang mereka cuma butuh tahu kalau ada seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Wah, ini sih ya teman Pro 2, kadang emang kehadiran teman yang mau jadi tempat cerita tuh, wah itu benar-benar kayaknya kita mulai dari sekarang harus mengapresiasi hal sekecil itu teman Pro 2. Mungkin setelah cerita kita bisa nongki-nongki gitu kan ya, ngebeliin teman makan, pokoknya happy-happy bareng juga gitu ya. Dan biasanya kita kalau udah cerita gitu ya ke temen tuh rasanya langsung plong, walaupun emang kadang masalahnya belum langsung selesai sih, tapi seenggaknya beban di hati tuh udah langsung keluar sedikit ya teman Pro 2. Dan next nih ada dari Dinda nih, yang katanya juga, oh Dinda katanya, aku lebih suka mendengarkan terutama kalau teman aku lagi cerita sesuatu yang benar-benar penting. Aku ngerasa ketika seseorang mau cerita ke kita berarti dia udah ngasih kepercayaan, jadi aku gak mau asal menanggapi atau malah membandingkan masalah dengan masalahnya dengan masalahku. Misalnya teman cerita lagi capek karena kerjaan, jadi jangan langsung dijawab, aku juga lebih capek. Menurut aku setiap orang punya kapasitas dan perjuangannya masing-masing. Setelah dia selesai cerita, baru deh kalau emang dibutuhin aku kasih semangat atau saran. Kadang kalimat sederhana seperti, iya gue ngerti kok, itu udah cukup untuk bikin seseorang ngerasa gak sendirian. Wah, ini juga wadip banget sih ya. Kayaknya teman Pro 2 yang WhatsApp di nomor Pro 2 ini lebih banyak yang suka mendengarkan ya teman Pro 2. Dan ini aku setuju sih sama Dinda ya teman Pro 2. Kadang mungkin kalau kita cerita sama teman deket gitu ya teman Pro 2, mereka udah tahu kita seperti apa, kita juga udah tahu mereka seperti apa. Cuma kadang ada mungkin kalau kamu nge-share di medsos gitu ya, ada momen dimana jadi adu nasib nih teman Pro 2. Kayak Dinda tadi bilang cerita, gak langsung kalau lagi capek, teman lagi capek gak langsung dijawab, aku juga lebih capek. Nah itu biasanya kalau sesama teman deket gitu ya, itu udah saling mengerti gitu ya. Kayaknya gak perlu dia adu nasib, gue dengerin dia dulu nih cerita dengan segala bebannya gitu ya. Tapi beda cerita juga kalau di media sosial. Ada yang mungkin memahami, ada juga yang mungkin adu nasibnya sharing, kita nih sama-sama capek, ternyata capek itu lelah ya gitu. Mungkin ya sama Pro 2. Dan next nih ada dari siapa di sini? Ada dari Aldi yang katanya, kalau sama teman deket gue tuh 50-50, 50-50. Kalau mereka lagi punya masalah, gue bisa jadi pendengar. Kalau gue lagi punya cerita, berubah gue yang jadi host podcast loh. tiba-tiba podcast ya sama Pro 2. Dan kata Aldi ini katanya, menurut gue yang paling enak dari ngobrol sama teman itu ketika kita gak perlu mikir harus ngomong apa, bisa bahas hal yang serius, 5 menit kemudian bisa pindah topik bahas makanan, terus tiba-tiba pindah topik yang lain, yang penting sama-sama nyaman. Wah ini sih bener ya kata Aldi sama Pro 2, kita kalau udah ketemu sama teman semua topik tuh dibahas dan tiba-tiba tuh kayak, wah kita ganti topiknya cepat banget ya. Terus bahkan kadang kalau dalam satu circle gitu ya, kamu pernah gak sih sama Pro 2 ngerasain momen yang kayak kamu ngobrol sama si A, kamu ngobrol sama si B di dalam satu tempat gitu ya, dalam satu ruangan yang sama tapi topiknya berbeda. Nah si A sama si B juga kalau ngobrol topiknya berbeda gitu. Kalau kamu sadar tuh kayak, wah kita multi topik sekali ya kalau ngobrol. Itu yang akhirnya bikin kita jadi seneng juga ngobrol sama teman-teman karena banyak banget topik yang diobrolin. Dan biasanya kalau sama teman ya udahlah ya, si cerewet-cerewetnya gue juga lu udah pada tahu. Cuma kadang kita kalau sama orang baru tiba-tiba mendadak jadi pendiam sama Pro 2.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.

Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan, dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 sekarang udah di pada di putaran terakhir ya, Tahun Pro 2 kebersamaan kita di Selamat Pagi Tahun Pro 2 alias pada ini kurang dari 1 jam nih Tahun Pro 2. Tapi nanti aku bakal lanjut nemenin kamu sampai di santai siang Pro 2 Top Hit List di jam 12 siang Tahun Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: lagu baru di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Tuh Pro 2, setelah beberapa hari kemarin ada war tiket untuk nonton upacara HUT RI di Istana ya, Tuh Pro 2 itu langsung cepet banget nih war tiketnya ya, udah ngalahin konser K-pop. Dan saking antusiasnya Tuh Pro 2 itu langsung cepet banget 3 hari, padahal 3 hari loh ya, walaupun emang seharinya tuh ada kuota tertentunya gitu ya Tuh Pro 2, tapi benar-benar langsung habis tiketnya ya Tuh Pro 2. Dan akhirnya karena banyak banget yang antusias gitu kan, akhirnya pemerintah nambah kapasitas undangan masyarakat Tuh Pro 2 untuk ngikutin upacara HUT RI yang ke-81 ya di Istana Merdeka Jakarta Tuh Pro 2. Dan penambahan ini dilakuin setelah jumlah pendaftar war tiket ini Tuh Pro 2 mencapai lebih dari 336.000 orang. Wow banget nih. Jadi sebenarnya awalnya pemerintah ini menyediakan 5.500 kursi Tuh Pro 2 untuk masyarakat gitu kan. Tapi karena saking tingginya gitu ya antusiasme pendaftar, bikin pemerintah akhirnya memutuskan untuk nambah satu blok untuk mengakomodasi ya, untuk biar lebih masyarakat lebih banyak yang hadir juga Tuh Pro 2. Terus juga ditambahnya ini ternyata sekitar 3.400 kursi lagi Tuh Pro 2. Wow banget ya. Jadi nanti mungkin kalau kamu dapat dan kesempatan nonton di Istana Tuh Pro 2, wah itu bakal super duper rame lagi. Dan pemerintah juga ini nyiapin fasilitas tambahan untuk masyarakat yang nggak dapat tiket undangan tapi masih pengen nonton juga gitu ya Tuh Pro 2. Jadi fasilitas itu disiapin untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin nonton rangkaian upacara di luar pagar Istana Tuh Pro 2. Jadi lagi dicek-cek dulu nih sama pemerintah sendiri gitu ya, pengecekan lapangan untuk nentuin fasilitas yang akan disiapkan Tuh Pro 2. Wow banget nih ya persiapan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang nanti bakal ada di Istana. Biasanya kalau upacara di Istana gitu ya, itu penontonnya gitu ya, masyarakat yang hadir tuh beraneka ragam dengan segala macam kostum adat dari Sabang sampai Merauke Tuh Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

Satu Ngobrol Dua untuk kamu yang suka banget nyanyi, kayaknya cocok banget untuk ikut Bintang Radio Indonesia Satu Ngobrol Dua, karena ini pendaftaran audisinya juga udah dibuka dari tanggal 3 kemarin dan ditutup nanti di tanggal 30 Agustus 2026 Satu Ngobrol Dua. Tapi kalau bisa daftar sekarang ya daftar sekarang aja lah ya, ngapain ditunda-tunda, gak usah dinanti-nanti Satu Ngobrol Dua. Jadi yang suka banget nyanyi terus juga pengen debut jadi seorang musisi, ini bisa banget Satu Ngobrol Dua, siapa tahu kamu nanti bisa lolos ke nasional dan jadi juara Bintang Radio Indonesia. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, langsung gas daftar Satu Ngobrol Dua. Syarat-syaratnya apa aja, Sar? Bisa banget kamu kepoin Instagramnya Prodia FM Banten atau Instagramnya RRI Banten Satu Ngobrol Dua, karena di situ udah ada ketentuan umum dan persyaratan khususnya seperti apa. Kalau aku bacain ponjong. Jadi bisa langsung aja untuk kamu daftar, mau online bisa, atau mungkin kamu bingung, bisa juga datang ke RRI Banten, nanti dibantuin untuk daftar di sini Satu Ngobrol Dua.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesen. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gede dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sebanyak 207 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang beroperasi di Kabupaten Lebak terus didorong untuk memenuhi seluruh persyaratan kelayakan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Dari total 207 dapur SPPG tersebut, sekitar 60% di antaranya telah memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sesuai dengan standar. Sementara sekitar 40% lainnya masih dalam proses pemenuhan fasilitas tersebut. Selain persoalan IPAL, terdapat 2 dapur SPPG di Kabupaten Lebak yang saat ini terancam ditutup.

0: Informasi selanjutnya, teman berdua Rio de Janeiro dari Brazil terpilih menjadi tuan rumah peluncuran musim MotoGP 2027 yang akan digelar di Pantai Botafogo pada 21 Februari 2027. MotoGP akan mengumumkan lebih lanjut mengenai rangkaian acara, aktivitas penggemar, serta agenda media untuk peluncuran musim 2027.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, Do Kyungsoo atau yang dikenal sebagai Dio EXO dipastikan akan datang kembali ke Jakarta lewat tur konser solonya bertajuk Do Kyungsoo Concert Tour Day Off selama 2 hari di Istora Senayan pada 21 hingga 22 November 2026. Dalam unggahan di media sosial Dio, Jakarta menjadi kota keempat yang akan masuk dalam rangkaian tur konsernya tersebut. Sekian Info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro FM Banten.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi aku open request nih untuk kamu yang pengen request-request lagu. Boleh banget, WhatsApp aja ke aku, teman Pro 2, di 081-1145-1016 ya. Sambil cerita-cerita juga boleh banget, teman Pro 2. Jadi jangan malu untuk chat ke aku untuk request lagu.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Berbelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Terus untuk kemana Prodo Benten, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih di Santai Siang Hit List ya. Kita lanjut lagi dengan requestan kamu nih yang ada di WhatsApp. Ada dari Zulia yang katanya pengen request lagunya Angie Carvalho yang Sebatas Mimpi gitu kan. Salamnya buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Wah, thank you banget ya Zulia. Semoga kamu juga selalu bahagia dan tetap tersenyum apapun kondisinya. Dar dunia tetap senyumin aja dulu ya. Dan next nih ada dari Andin yang katanya pengen request lagunya Yovie Nuno No Bunga Jiwaku ada enggak? Oke, bentar. Yovi, Yovi itu YO ya. Kok aku YU ya? Yovi. Yovi Nuno Bunga Jiwaku. Oke, ada nih. Aku puterin yang versi 2025 ya. Terus juga next nih ada dari siapa coba kita lihat ya. Ada dari 0821 sekian yang katanya pengen request lagunya terus Taylor Swift yang I Know It, I Know You. Oke, ada, tenang aja. Ini kalau nggak salah soundtracknya Toy Story bukan sih? Yang terbaru ya, tahun berdua. Oke deh, ini juga udah aku masukin juga ke playlist. Untuk kamu yang mau request, masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Beb, mau makan apa hari ini?
3: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
2: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
3: Terus dengerinnya di mana?
2: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata seru juga ya.
2: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Jadi yang mau request-request lagu ya, biar lagu kamu masuk ke chart top 20, sekarang gas ya teman Pro 2, kasih tahu aku. Kamu hari ini mau dengerin lagunya siapa, yang judulnya apa, teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di 081 11 45 1016.

0: kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak, Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hong. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah ini kocak banget ya teman Pro 2. Setelah sekian lama hiatus nih teman Pro 2 mangaka dari Hunter x Hunter. Ini lucu banget sih ya teman Pro 2, karena kan udah cukup lama ya nunggu Hunter x Hunter teman Pro 2. Ini tiba-tiba mangakanya dipastikan bakal hiatus lagi setelah chapter 420 teman Pro 2. Walaupun Yoshihiro Togashi sendiri udah menyiapkan untuk naskah sampai chapter 430 gitu ya teman Pro 2. Karena kemunculannya si karakter Gon dan Killua di chapter 414 loh, apal banget. Ini jadi sorotan ya, dan banyak banget akhirnya yang memicu antusias dari penggemarnya Hunter x Hunter sendiri teman Pro 2, karena masih menanti kelanjutan animenya juga gitu. Sementara manganya masih berlanjut walaupun balik lagi ke masa hiatus. Ini nih yang bikin rame para fansnya Hunter x Hunter, kayak baru comeback ya kok udah hiatus lagi, P maksud. Ini nih teman Pro 2, bahkan sampai ada yang bilang, aduh ini gimana ya biar caranya si mangaka ini gitu kan tetap aktif lagi gitu. Bahkan ada bilang, netizen yang bilang gini, kenapa sih dia nggak kasih tahu aja idenya, terus nanti dia kerjasama dengan orang lain untuk menggambar si manganya gitu kan. Terus ada yang bilang juga gini, jangankan ide itu, istrinya aja yang mau bantuin sama dia, gak usah. Jadi istrinya itu adalah mangaka dari Sailor Moon sama Pro 2. Jadi suami istri ini sama-sama mangaka yang the best banget ya, istrinya megang Sailor Moon, suaminya megang Hunter x Hunter gitu kan. Bahkan istrinya mau bantuin aja gak ditolak gitu ya teman Pro 2, ditolak, gak usah, biar gue aja, gimana nanti mau kerja sama dengan mangaka yang lain, dia ngasih ide mangaka lain yang gambar tuh kayaknya bakal ditolak mentah-mentah juga. Itu banyak juga tuh netizen-netizen atau penggemarnya Hunter x Hunter yang saling ngobrol di media sosial teman Pro 2, karena sama-sama mikir gimana caranya biar mangaka Hunter x Hunter ini gak balik hiatus lagi teman Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
0: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

1,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Sama Pro Radio masih di Santai Siang Pro Radio Top Hit List ya. Ya, kemarin kita kurang dari 15 menit ya sama Pro Radio, tapi kita lanjut lagi dengan lagu-lagu requestan dari kamu, karena ini ada Bella yang request lagunya Lomba Sihir Yang Melompat Lebih Tinggi. Okay, ada, tenang aja. Dan next nih ada dari siapa lagi di sini? Ada dari Teta yang katanya pengen lagunya Cegil Nabila Takia. Okay, Teta, siap. Ada yang Cegil ya. Ini salah satu lagu yang ya lagi banyak juga di request di Prodeo FM Banten teman Pro 2. Dan next nih ada dari Ina yang katanya lagi tiba-tiba pengen dengerin lagunya Huntrix yang Golden, gara-gara abis nemenin keponakan muterin videonya. Ini sih biasanya emang banyak banget bocil-bocil yang masih suka banget sama Huntrix ya teman Pro 2, dari music videonya yang ada di YouTube-YouTube biasanya. Terus biasanya kalau bukan Huntrix adalah Saja Boy. Itu banyak banget juga bocil-bocil yang suka ya Tawang Pro 2. Banyak juga yang minta baju-bajunya gitu kan, mau baju-baju yang kayak Huntrix gitu kan, baju-baju yang ada Rumi-nya. Wah, itu tuh emang teman-teman aku juga gitu anak-anaknya. Jadi kayak oh iya, banyak nih fansnya bocil-bocil. Dan Tawang Pro 2 mungkin yang masih mau request masih bisa ya. Tapi ya dikit lagi mungkin nanti bakal aku puterin. Jadi bisa WhatsApp di 081 11 45 1016.

Top Pro 2 udah mau jam 12 siang. Jadi waktunya aku Sargan Evi cabut dulu ya Top Pro 2 karena mau jajan. Udah lapar Top Pro 2. Nanti bakal dilanjut ya santai siang dan juga sore cerianya sama Fitri Rianti Top Pro 2. So bye-bye.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Hai, kalau tadi kamu udah ditemenin sama Sarah Ganevi di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dan juga santai siang di jam 12 siang. Kali ini giliran gue nih yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam, teman Pro 2. So enjoy your day, enjoy your yang lagi makan siang ya. Selamat bermakan siang aja. Yang lagi nikmatin panasnya udara hari ini, panasnya cuaca hari ini, enjoy your day aja teman Pro 2. Sambil nyari-nyari makanan yang pas, makanan yang enak, makanan yang cocok buat mood kamu di siang ini, stay tune di Pro 2.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Kadang-kadang teman pro 2 kita tuh punya kenangan manis sama seseorang ya. Cuman ya karena udah punya apa ya, punya kegiatan masing-masing, udah punya kesibukan masing-masing, jadi susah banget buat ketemu. Kadang-kadang kalau kamu ngobatinnya itu ada yang dengan cara yang ngelihat foto-fotonya, ngelihat medsos dia, ya kan, atau juga ngelihat video-video bareng sama si doi, entah itu sahabat, pacar, atau juga gebetan, jangan-jangan teman pro 2. Tapi kadang-kadang tuh ya, kalau misalnya kita lagi nongkrong, apalagi di tempat yang penuh dengan kenangan bersama si dia, itu berasa kayak antara terobati atau justru malah bikin makin kacau perasaan kamu, teman pro 2. Kalau aku sih, kayaknya kalau misalnya udah jarang banget ketemu sama temen atau someone special gitu ya, terus tiba-tiba gue nongkrong di tempat yang lama bareng dia, sebagian mengobati memang, tapi sebagian part yang lain itu ngerasa kayak sedikit terluka. Wah, terlukanya tuh karena kenapa ya harus ketemu dengan momen dimana harus ada perpisahan? Karena meskipun setiap kali pertemuan pasti ada perpisahan kan, cuman kayak kenapa harus ada perpisahan sih? Kan gue belum siap, rasanya kayak gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kamu pesan minuman, mungkin di siang ini juga kamu lagi nongkrong, nggak tahu istirahat kemana gitu kan, nggak tahu mau makan siang di mana, tiba-tiba lo tuh kepikiran buat nongkrong di tempat tongkrongan lo dulu sama si dia, terus pesen minuman yang emang tuh memorable banget gitu, apa ya, mengingatkan lo sama dia, teman pro 2, lo pesen minuman yang dia suka banget. Wah, udah deh, nggak tahu pasti bengong ya teman pro 2 ya. Tapi kalau ngobrolin soal minuman yang hits zaman now, dari kamu nongkrong sama si dia sampai sekarang harus nongkrong via online atau nongkrongnya dalam ilusi karena dianya udah nggak bisa ketemu lagi, dulu dan sekarang mungkin nggak jauh-jauh beda ya. Masih ada yang namanya latte, masih ada yang namanya matcha, masih ada yang namanya americano. Nah, tapi pernah nggak sih teman pro 2 lu kepikiran minum susu jagung manis? Wah, tiba-tiba susu jagung manis nih, ada apa nih? Jadi ini tuh lagi viral banget di media sosial, lagi rame banget. Banyak yang penasaran, sebenarnya susu jagung manis ini apa? Apakah susu dicampur dengan jagung manis yang kemudian di blender atau apa nih sebenarnya? Nah, jadi ini tuh sebenarnya sesuai dengan namanya ya, minuman ini tuh dibuat dari jagung manis yang diolah hingga menghasilkan cairan kental menyerupai susu dengan rasa yang lembut dan manis alami. Itu artinya bukan literally susu sapi ya. Jadi susu jagung manis itu biasanya disajikan dingin dengan es batu sehingga cocok menjadi pilihan minuman saat cuaca panas. Nah, meski disebut susu teman pro 2, bukan berarti susu jagung itu menjadi minuman pengganti susu atau memiliki nutrisi yang sama seperti susu sapi. Enggak. Jadi, bahan utamanya memang jagung manis, kemudian ditambahkan susu untuk memberikan tekstur yang lebih creamy, dan tingkat kemanisannya pun juga bisa disesuaikan, seperti menambahkan sedikit gula, madu, atau bahkan kental manis. Nah, cara membuatnya pun juga gampang banget. Kalau misalnya kamu nggak tahu mau bikinnya di mana, bikin aja di rumah teman pro 2. Cukup dipotong aja bonggolnya menjadi 2 atau 3 bagian, kemudian rebus biji jagung ya, dan bonggol bersama air selama sekitar 15 menit. Nah, tambahkan sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa, lalu setelah matang, angkat bonggolnya dan biarkan sampai agak dingin. Lalu masukkan nih jagung dan juga air rebusannya tadi ke blender. Jadi setelah di blender, dihaluskan, teksturnya agak-agak creamy. Lalu diambillah sari-sari jagungnya teman pro 2. Bisa ditambahkan full cream, gula, madu, atau juga vanilla. Kayaknya lucu kalau ditambahin dengan coklat, enggak sih? Nah, kayaknya ini tuh ide yang bagus juga nih buat kamu yang pengen ngebuka gerai, ya kan, dengan menu yang beda. Kalau menu kopi udah biasa, menu matcha juga biasa, menu boba udah banyak banget, teh juga udah banyak banget. Kayaknya gak ada salahnya lu nyoba bisnis kecil-kecilan tren susu jagung manis teman pro 2.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau cuaca hari ini tuh panas banget, setuju sih. Beberapa hari terakhir emang cuacanya lumayan terik banget ya. Apalagi buat lo yang kerjanya harus di luar ruangan. Jadi ya harus bawa AC kali ya. Tapi teman Pro 2, ini biasanya kalau cuacanya panas banget, kita tuh larinya ke mana sih? Kalau gue biasanya kalau cuaca panas banget, salah satu cara atau salah satu solusinya itu adalah selain kita ngadem di ATM atau ngadem di mall, kayaknya yang paling tepat itu adalah minum es teh. Ya enggak sih, apalagi sekarang tuh gampang banget mau nyari es teh, enggak harus ke warung ya kan. Karena di pinggir jalan itu banyak banget orang-orang jualan es teh, harganya murah-murah lagi ya kan. Mulai dari 2.500 sampai dengan harganya 5.000. Ada juga yang beli 2 gratis 1. Nah, sampai hafal enggak lo? Tapi teman Pro 2, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat buat kita minum es teh? Apakah minum es teh itu, atau minum teh deh pokoknya, apakah bisa diminum setiap saat, setiap waktu, atau sebenarnya itu ada waktu-waktu yang cocok? Nah, ini dia nih. Kalau kamu suka banget sama teh hijau. Teh hijau itu sebenarnya bisa diminum pagi hingga sore hari. Jadi teh hijau itu menjadi pilihan yang pas banget untuk diminum pada pagi atau sore, karena mengandung kafein yang bisa membantu meningkatkan energi kamu dan bahkan bisa menjaga fokus kamu, teman Pro 2. Nah, kandungan antioksidan pada teh hijau, terutama polifenol dan juga katekin, itu berperan banget nih untuk melindungi sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Bahkan ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa teh hijau itu berpotensi untuk membantu menjaga kadar gula darah kita. Terus lagi mendukung penurunan berat badan, meningkatkan fungsi kognitif, bahkan sampai bisa menurunkan resiko beberapa jenis kanker. Disaranin nih teman Pro 2, untuk kita tuh menghindari mengkonsumsinya menjelang tidur agar istirahat kamu nggak terganggu. Jadi emang sebenarnya nggak cuma kopi aja yang ngeganggu istirahat kita ya, tapi teh hijau juga bisa ngeganggu istirahat kita selain telepon dari sang mantan. Setuju gak? Enggak juga sih loh. Tapi teman Pro 2, selain teh hijau, nah teh hitam. Teh hitam itu cocoknya diminum kapan ya? Seperti teh hijau, teh hitam itu juga mengandung kafein sehingga lebih ideal dikonsumsi pada pagi hari. Jadi kafein dalam teh itu dilepaskan secara bertahap sehingga efeknya itu bisa bertahan selama beberapa jam. Nah, teh hitam itu mengandung polifenol unik bernama teaflavin yang diyakini bisa banget membantu menjaga fungsi otak kita, bahkan bisa meningkatkan konsentrasi sekaligus memberikan efek antioksidan. Jadi selain itu kandungan L-teanin di dalamnya itu juga membantu tubuh kita merasa lebih rileks tanpa menyebabkan kantuk. Cocok banget sih ya kalau diminum pagi-pagi sebelum berangkat kerja, biar lebih fokus, biar gak ngantuk, dan apa ya, ya biar lebih fokus aja, ya gak sih teman Pro 2?

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM. Lagu baru di Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Waktunya santai siang.
2: Santai lah.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Selamat siang teman Pro 2, buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM di 101,6 ya, atau juga buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM via streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Nah, teman Pro 2, ngobrolin soal Piala AFF 2026. Mungkin kemarin lo ngerasa kayak, aduh kecewa banget ya, ternyata Indonesia nggak berhasil masuk ke babak berikutnya. Let's say nggak bisa masuk ke semifinal, teman Pro 2. Padahal kan kalau bisa minimal ya runner up lah ya, atau nggak gitu juara, teman Pro 2. Tapi ternyata usaha dari teman-teman timnas Indonesia harus selesai sampai di babak tersebut sebelum masuk ke semifinal. Nah teman Pro 2, ini kalau ngobrolin soal semifinal, Thailand dan Vietnam, dua tim yang memastikan lolos ke semifinal. Dan selain Thailand dan juga Vietnam, ada juga Malaysia dan juga Singapura. Jadi kedua tim ini berhasil merebut tiket ke semifinal dengan susah payah nih ya. Jadi peluang Thailand versus Vietnam bertemu di final Piala AFF 2026 bisa dibilang punya peluang yang cukup besar. Jadi Thailand menjadi tim paling sempurna di babak penyisian grup setelah sukses meraih 4 kemenangan beruntun di grup B. Kualitas tim Gajah Perang ini dipertegas dengan rekor tanpa kebobolan sama sekali, teman Pro 2. Gokil. Nah, hasil itu tuh membuat Thailand menyegel juara grup dengan raihan 12 poin. Sementara Malaysia ini tuh mengunci posisi runner up dengan koleksi 9 poin yang diperoleh lewat 3 kemenangan dan juga 1 kekalahan. Satu-satunya kekalahan yang dialami Malaysia itu terjadi saat bertemu dengan Thailand. Bentrok kedua tim berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Thailand. Sementara di grup A, Vietnam berhak menyegel status juara grup setelah sukses mengumpulkan 10 poin, didampingi Singapura yang finish kedua dengan mengemas 8 poin. Nah, Singapura berhak mendampingi Vietnam ke semifinal setelah sebelumnya berhasil menahan imbang timnas Indonesia satu sama di Stadion Jalan Besar. Nah, hasil ini memupus peluang Indonesia yang hanya mampu mengemas 7 poin aja. Nah, timnas Indonesia yang semula masuk daftar kandidat juara ternyata harus menerima kenyataan pahit ya. Jadi skuad Garuda ini bahkan gak mampu lolos fase grup meski diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Nah, meski gak pernah juara, Indonesia tuh dikenal sebagai salah satu tim besar di Asia Tenggara. Dan bahkan hingga kini Indonesia masih tercatat sebagai spesialis runner-up setelah gagal juara di 6 laga final Piala AFF. Nah, ngobrolin soal 4 negara yang masuk ke babak semifinal ya, Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia, Singapura. Ini membuat, seperti yang aku spill di awal tadi, peluang Thailand dan Vietnam bisa jadi mereka bakalan ketemu di Piala AFF dan bakalan seru sih. Kalau Thailand versus Vietnam, lo jago yang mana nih teman Pro 2? Vietnam atau Thailand?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 petarung Indonesia, Bilal Hasan, ini mendapatkan tiket ke Ultimate Fighting Championship atau UFC setelah dia menang TKO 45 detik atas petarung India, Mridul Saikia, di ajang Dana White's Contender Series Season 10 di Las Vegas pada hari ini, teman Pro 2. Jadi Bilal mencoba menyerang kaki kiri Saikia dengan tendangan rendah pada awal ronde pertama. Dan sang lawan ini lalu mencoba membalas dengan tendangan rendah yang lain. Tapi Bilal dengan cepat ya meresponnya dengan melakukan serangan lewat pukulan overhand kanan yang bisa dibilang ini adalah pukulan yang telak, teman Pro 2. Jadi pukulan itu membuat Saikia akhirnya terjatuh dan Bilal pun dengan cepat menyerang Saikia dengan pukulan yang bertubi-tubi di lantai ground strike dan akhirnya menang dengan menang TKO 45 detik, teman Pro 2. Wow, congratulations ya buat petarung Indonesia Bilal Hasan. Semoga next tiket ke UFC ini juga bisa mempermudah dia untuk melangkah lebih naik lagi ya teman Pro 2 ya. Dan informasi ini aku kutip dari antaranews.com.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada dari Keisha Lefronka, teman Pro 2, pengejar matahari ya. Kalau gue mengejar matahari untuk sekarang, nanti dulu deh. Kayaknya butuh apa ya, butuh kipas angin. Kayaknya cuacanya panas banget, teman Pro 2. Jadi kayaknya gak mungkin mengejar matahari dulu ya. Enggak dulu deh, Mbak Keisha, gue gak mau ikutan. Nah, teman Pro 2, kalau ngobrolin soal yang baru-baru, ini bukan lagi tentang mengejar matahari, tapi tentang mengejar apa ya, kejar-mengejar target. Bisa juga enggak sih. Tapi kalau kemarin kamu suka banget dengan lagu-lagunya Nadine Amizah, kayaknya kamu bisa jadi bakalan lebih suka lagi dengan lagu Amizah yang baru aja dirilis. Jadi Nadine Amizah tuh resmi merilis single terbarunya Moonlight pada 7 Agustus kemarin, teman Pro 2. Itu tuh dirilis di bawah label independennya Sorai. Dan lagu ini tuh udah bisa dinikmatin di seluruh platform streaming musik digital. Well, menariknya, Moonlight ini sebenarnya bukan lagu baru sepenuhnya ya. Karena penyanyi asal Bandung ini mengungkapkan bahwa lagu Moonlight itu udah dia tulis sejak dia SMA. Dan bahkan sempat beberapa kali dibawain secara live, terutama di era Sorai dan juga Rumpang, jauh sebelum dia merilis album. Nah, buat kamu yang biasanya nonton Nadine Amizah secara live, bisa jadi kamu udah kenal banget dengan singlenya yang berjudul Moonlight. Nah, Moonlight sendiri tuh didapuk menjadi pendar pembuka suasana untuk album studio ketiganya yang berjudul Laika yang ditinggalkan. Nah, Nadine juga menjelaskan bahwa secara sonik, Moonlight itu berfungsi memperkenalkan dunia dari sosok sentral dalam album ini. Dan sebelum pendengar benar-benar mengenal karakternya lebih jauh, Moonlight itu bisa menjadi salah satu medianya, teman Pro 2 ya. Satu hal yang mencolok dari single tersebut adalah pilihan bahasanya. Berbeda ya dari gaya khas Nadine yang biasanya sarat lirik yang benar-benar puitis banget pakai bahasa Indonesia, kali ini di Moonlight dia itu menulisnya sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Bisa dibilang ini tuh sebuah anomali yang menurutnya juga berasal dari peninggalan lagu-lagu masa SMA-nya, teman Pro 2. Nah, sementara untuk albumnya sendiri, album yang bertajuk Laika yang ditinggalkan, secara keseluruhan ya, Nadine melakukan eksperimen produksi yang cukup berani, bahkan dengan melibatkan 10 produser yang berbeda-beda, teman Pro 2. Ada Lava Pratomo, ada Feby Putri juga, ada Enrico Octaviano, dan masih banyak lagi lainnya. So, buat kamu yang penasaran dengan Moonlight by Nadine Amizah, sabar dulu. Moonlightnya bakalan gue puter, tapi setelah lagunya Lisa, Moonlight juga, teman Pro 2.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu baru di Pro 2.
0: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Nonton Sound Project, kelar juga nonton Serang Fair, teman Pro 2 konser di Serang Fair ya. Tapi rasanya pengen ikutan nonton konser lagi, terus dan terus teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang ngefans banget dengan Maroon 5, wah ini kabar baik banget nih buat lo yang emang ngefans sama mereka. Jadi Maroon 5 ini bakalan balik lagi konser di Indonesia. Dan kali ini konser yang masuk tur Asia band itu bakal digelar di Jakarta International Stadium pada 5 Februari 2027, teman Pro 2. Jadi kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, harga tiket itu terbagi dalam 8 kategori. Mulai dari 1,25 juta, yang termurah ya, itu berada pada paling ujung, di ujung pinggir tribun atas, hingga 3,5 juta rupiah di tengah tribun bawah, tepat di belakang FOH. Nah, dalam konser ini, promotor juga menyediakan paket premium, yaitu Early Entry Package, senilai 4,9 juta rupiah, yang berisikan satu tiket festival, kemudian ada juga commemorative VIP, laminate, kemudian ada juga eksklusif VIP gift hingga masuk hall konser lebih awal. Wah, menarik banget. Nah, seluruh harga tiket itu tersebut belum termasuk pajak pemerintah 10% ya, dan biaya platform 6% serta tambahan biaya administrasi, teman Pro 2. Untuk penjualan tiket konsernya, ini artis pre-sale itu dibuka pada 26 Agustus 2026 mulai jam 10 pagi. Itu artinya kurang 14 hari lagi, teman Pro 2. Nah, kemudian ada juga penjualan di hari Kamis 27 Agustus itu juga dibuka ya. Itu untuk pengguna bank tertentu, pre-sale juga di jam 10. Lalu untuk general on sale-nya itu dimulai pada Sabtu 29 Agustus 2026 juga di jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, konser Maroon 5 DJ sendiri pada Februari 2027 adalah kedatangan Adam Levine kelima kalinya ke Indonesia. Setelah sebelumnya sempat mampir ke Indonesia itu di tahun 2011, 2012, 2015, 2025, dan nanti di tahun 2027. Dari sekian banyak lagu Maroon 5, teman Pro 2, yang paling lo denger apa nih? Boleh dong spill di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, 081 11 45 1016.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
1: Waktunya santai siang.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana, seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai, cabut charger setelah selesai digunakan, lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri, dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan koperasi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Koperasi Merah Putih di Kota Serang. Kondisi tersebut mendorong Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang memperkuat pembinaan dan juga pendampingan bagi para pengurus koperasi. Kepala Bidang Koperasi Dinkop UKM Perindak Kota Serang, Marta Satria Subing, mengatakan bahwa sebagian pengurus Koperasi Merah Putih bergabung karena memiliki keinginan untuk berkontribusi di wilayah masing-masing. Namun tidak seluruhnya memiliki latar belakang maupun pengalaman dalam pengelolaan koperasi. Info Pro.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Petarung berdarah Indonesia Bilal Hasan menorehkan prestasi di pentas UFC. Dia resmi dapat kontrak dari bos UFC Dana White usai menang TKO dalam waktu 45 detik atas Ridul Saikia pada Rabu pagi waktu Indonesia. Kemenangan dalam duel di kelas terbang itu otomatis membuat nama Bilal Hasan harum di arena UFC. Dengan usia yang baru 25 tahun, Indo Ninja tersebut berpotensi punya karir cemerlang di mixed martial art.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, aktor sekaligus anggota grup idola K-pop EXO, Do Kyungso atau yang dikenal sebagai Dio, dikabarkan akan menggelar tur konser solonya bertajuk Day Off di Asia sepanjang tahun 2026 hingga 2027. Agensi Blitzway Music mengonfirmasi bahwa konser tur solo Dio bertajuk Day Off itu akan menyambangi 10 kota di Asia. Dio sendiri dijadwalkan membuka rangkaian tur konser Day Off dengan pertunjukan selama 3 hari di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026. Setelah dari Korea Selatan, Do Kyungso akan lanjut menggelar tur Day Off-nya pada tahun ini dengan menyambangi Macau, Bangkok, Jakarta, dan juga Kaohsiung. Adapun tur konser Day Off Do Kyungso sendiri di Jakarta dijadwalin akan berlangsung di Istora Senayan GBK pada 21 hingga 22 November 2026. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana karena di jam 3 tepat kita bakalan seru-seruan bareng ya di Sore Ceria sampai di jam 7 malam. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Semoga hari ini juga hari yang membahagiakan buat kamu, teman Pro 2 ya. Meskipun hari ini bukan weekend, tapi ya apapun aktivitas kamu, tetap bisa, mood kamu tetap bagus, teman Pro 2. Apalagi masih di jam 3 sore ya, masih belum waktunya untuk pulang. Tapi mungkin di antara kamu ada yang sekolahnya udah pulang, tapi ada juga yang kalau ngantar kayaknya belum deh ya. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang hari ini tuh lagi moodnya bete banget, kayaknya butuh ngopi gak sih? Atau butuh cuti? Atau justru butuh resign? Jangan ya. Nah, teman Pro 2, apalagi di bulan Agustus kayak gini tuh sebenarnya harusnya moodnya tuh bagus terus ya. Kenapa? Karena kalau masuk di bulan Agustus tuh kita waktunya untuk banyak

0: hadiah.
1: Ya enggak sih? Biasanya tuh kalau di bulan Agustus banyak banget lomba, banyak banget hadiah, mulai dari yang paling receh sampai yang sangat sangat untouchable maybe. Tapi kalau ngobrolin soal Agustus, lagi-lagi soal Agustus dan juga lomba. Kayaknya di mana-mana itu hampir ngadain lomba ya, mulai dari lomba kelereng, lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba apa lagi ya, panjat pinang, lomba cerdas cermat, dan lomba fashion show, dan masih banyak lagi lainnya teman Pradua. Tapi kalau menurut lo secara pribadi ya, lomba yang paling seru apa nih? Kayaknya kalau gue sih lomba makan kerupuk ya. Kalau ada lomba makan kerupuk tuh aku kayaknya bakalan bawa ketoprak sih. Biar makin kenyang ya kan. Tapi teman berdua kamu boleh deh cerita-cerita di tempat kamu, mulai dari di sekolah, boleh di kantor, boleh atau juga di tempat tempat tinggal kamu atau di komplek perumahan kamu ya. Itu ada lomba apa aja sih? Boleh di spill dong. Cerita tipis-tipis seputar persiapan menuju 17 Agustus juga boleh teman Pro 2 ya. Di 081 11 45 1016.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Kita dengarkan cerita 1, 2, 3, 4.

aku lagi. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu pengen kayak Marion Jola, atau pengen kayak Mahalini, atau pengen, pokoknya pengen jadi penyanyi deh ya. Buat kamu yang emang hobi banget nyanyi, jago banget nyanyi, teman Pro 2, ini udah saatnya kamu menjadi bintang radio 2026. Jadi RRI Banten, seperti biasa, kita tuh tiap tahun ada bintang radio, dan itu seleksinya dari tingkat Satker, tingkat RRI Banten, kemudian nanti juga ada seleksi tingkat Korwil, lalu nanti di Grand Final ada seleksi tingkat nasional, teman Pro 2. Dan lo tahu nggak sih, banyak banget jebolan-jebolan bintang radio tuh yang sekarang udah boom banget. Misalnya kayak Kenris, itu salah satunya, teman Pro 2. Terus ada lagi Josh Flo, nah itu juga salah satu dulunya tuh peserta dari bintang radio RRI. Nah, sekarang giliran kamu nih, siapa tahu who's the next gitu ya, itu ternyata kamu sendiri, teman Pro 2. Caranya gimana kalau pengen daftar? Gampang banget, kamu tinggal cek aja di Instagramnya Pro 2 FM @RRI_Pro2Banten. Kamu tinggal cek di situ udah ada barcode-nya, tinggal daftar aja, atau bisa langsung kunjungi di www.bintangradio.rri.id, atau juga bisa banget kamu langsung hubungi Adi Rahman Hakim di 0858 1128 5296. Sekali lagi di Adi Rahman Hakim ya, 0858 1128 5296. Tentunya informasi ini selengkapnya bisa langsung kamu cek di Instagram Pro 2 FM.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu.
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: tarried old town.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masuk di sore ceria. Kayak biasanya kalau di jam 4 sore gue gak bakalan sendirian teman Pro 2 ya. Karena di studio Pro 2 FM sudah hadir teman-teman dari kampus Untirta yang kemarin itu menjadi second winner International Plant Design Chemical Engineering Competition. Kira-kira siapa aja? Langsung aja gue sapa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Eh jangan tegang-tegang dong, tegang banget ya. Iya. Oke, kita kenalan dulu yuk. Dari sebelah kiri ada Kak Sayyidina Nur Akasha. Halo.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini semua dari jurusan yang sama ya?
2: Iya, dari Teknik Kimia kita.
0: Dari Teknik Kimia. Semesternya juga sama?
2: Sama, di semester 6 mau ke 7 ya.
0: Oh, oke, okay. Berarti ini masih libur ya?
2: Iya,
0: masih libur. Masih libur. Said ini dipanggilnya Said?
2: Iya, dipanggil Said.
0: Oke, okay. Gue kira dipanggilnya Dina, beda ya? Beda lagi dong, beda, Kak ya. Oke, okay. Dari Said aku bergeser, ada Harlan Agustiawan, halo.
3: Halo.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Ada lagi Ferdi Septiana Hidayat, dipanggilnya Ferdi.
4: Iya, Ferdi.
0: Oke, ini sebenarnya sama semua ya. Iya, dari sama. Jurusan Teknik Kimia. Nah, ini menarik banget nih karena kemarin teman-teman ini menjadi second winner International Plant Design Chemical Engineering Competition. Judulnya aja panjang banget ya. Ini boleh dong diceritain kemarin tuh lombanya di mana, kapan dan seperti apa?
3: Oke, mungkin untuk lombanya sendiri itu
0: boleh agak dekat, Kak.
3: Kita dilaksanakannya itu di Aceh ya, di Blok Semawa Aceh. Itu di tepatnya di Universitas Malikusaleh di Fakultas Teknik.
0: Oke, itu lombanya seputar apa?
3: Kebetulan untuk lombanya sendiri terdiri dari satu kategori aja, yaitu plant design. Jadi singkatnya kita merancang suatu pabrik lah, seperti itu.
0: Oh, pabrik kimia.
3: Iya.
0: Mendesain itu dalam artian kan desain itu bisa lebih ke arah kayak arsitek, teknik sipil gitu ya. Tapi kalau di bidang teknik kimia ini, mendesain itu dalam artian seperti apa?
2: Kita bikin semacam prosesnya dari bahan baku, terus dari banyak proses itu jadi, sampai jadi produk gitu.
0: Oh, oke, okay. Dan yang kalian bikin apa tuh?
2: Kita bikin metanol ya, dari karbon dioksida di situ.
0: Dari karbon dioksidanya yang dihasilkan dari?
4: Dari gas alam.
2: Dari gas alam.
0: Dari gas alam. Iya. Oh, butuh proses berapa lama sampai berhasil?
3: Jadi kan kita untuk lombanya sendiri itu kan ada beberapa tahap ya. Yang tahap pertama itu kita hanya mengirimkan abstrak di situ.
0: Oke.
3: Dan kemudian baru setelah lolos abstrak kita desain laporan fullnya seperti itu. Nah, untuk laporan fullnya sendiri kita membutuhkan waktu kurang dari 1 bulan sih waktu itu.
0: Tapi untuk percobaan dari gas CO2 ya tadi ya?
4: Iya.

0: Dari gas CO2 menjadi metanol itu tadi butuh proses berapa lama sampai benar-benar berhasil nih bikin metanol?
1: Kita lebih ke simulasinya sih. Jadi kita pakai software. Di software itu kita desain beralat apa aja yang dibutuhkan, terus juga gimana sistem reaksinya, juga safety-nya juga ya, safety, dan juga ada yang namanya pengendalian prosesnya. Dan di situ kita nggak langsung bikin gitu, cuma based on simulation aja.
0: Apa yang bikin kalian akhirnya mengambil produk itu, mengambil CO2 dijadikan sebagai metanol?
2: Mungkin dari latar belakangnya sendiri ya. Indonesia itu kan salah satu negara yang bisa disebut menghasilkan banyak gas alam ya. Dan gas alam itu sendiri masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal seperti itu. Dan sejalan juga dengan kebutuhan metanol, apalagi secara global, itu ternyata meningkat seiringnya waktu berjalan, terutama di green metanolnya. Jadi kita fokus menentukan apa yang harus kita produksi dari gas alam yang tidak terpakai tersebut gitu. Wah, ternyata ada metanol yang sepertinya Indonesia bisa berkesempatan masuk ke pasar global seperti itu. Jadi kita mulailah merancang pabrik metanol seperti itu.
0: Tapi kalau bagi orang awam ya, mungkin mereka agak bingung nih, metanol itu sebenarnya fungsinya buat apa sih? Bahan bakar atau seperti apa?
2: Metanol itu kalau dari fungsinya sendiri banyak sekali ya. Bisa bahan bakar, bahan bakar kapal laut seperti itu, atau produk-produk yang bisa kita temui seperti bensin, campuran B50 dan lain-lainnya seperti itu banyak sekali.
0: Oh baik, jadi CO2 yang dimaksud ini adalah gas alam. Tapi CO2 ini kan juga bisa dihasilkan dari polusi nggak sih? Hasil sisa pembakaran kendaraan bermotor dan sebagainya. Tapi CO2 yang kalian maksud di sini adalah CO2 yang apa? Yang seperti apa?
3: CO2 yang kita pakai itu yang murni dari gas alam gitu, dari bawah tanah. Dan biasanya memang CO2 ini kan bisa kita anggap sebagai polusi ya, yang istilahnya dia sebagai emisi gitu. Tapi di sini kita coba buat di CO2 ini itu sebagai bahannya gitu. Jadi nggak kita buang, tapi kita manfaatkan sebagai bahan baku yang nantinya bisa jadi metanol seperti itu. Itu mungkin jadi novelty juga buat di rancangan pabrik ini kayak gitu.
0: Okay, baik. Tapi di dalam lomba ini pun ada kan, kalau tadi kan desain dari desain produknya diminta untuk membuat kira-kira kalau misalnya ini beneran didirikan gitu ya, dibentuk atau dibangun pabriknya, kira-kira di lokasi mana yang pas, di seperti itu juga nggak? Iya.
3: Iya betul.
0: Nah itu di mana? Di dalam apa ya namanya ya, di dalam proposal berarti ya, di dalam proposal atau laporan kalian itu rancangan untuk pabrik metanol ini di mana?
2: Oke, untuk lokasinya sendiri mungkin ya, lokasinya itu kami pilih di Bojonegoro, Jawa Timur.
0: Oke, di Bojonegoro. Kenapa Bojonegoro?
2: Nah, ini tadi yang sebutkan teman saya itu kan dia, dia disebutkan kalau karbon dioksida itu sebenarnya di beberapa proses jadi beban proses, jadi beban operasional. Nah, tentu saja ya kami pilih Bojonegoro itu karena di Bojonegoro sendiri sebenarnya gas alam itu banyak sekali kandungan karbon dioksidanya. Nah, sebenarnya karena banyak itu karbon dioksidanya, itu menjadi keuntungan bagi teknologi yang kami pilih gitu. Jadi makanya Bojonegoro itu sebenarnya pilihan yang tepat untuk saat ini, mungkin satu-satunya pilihan yang tepat untuk teknologi yang kami pilih saat itu, seperti itu.
0: Oh, jadi sumbernya udah ada di sana ya, sekalian bikin pabrik juga di sana. Oke, baik. Nah, sebenarnya gue juga penasaran, kalau misalnya tadi CO2-nya dari gas tanah, kira-kira CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor atau gas emisi ini bisa juga nggak sih dirubah menjadi metanol? Dibahas nggak di dalam ini proses, di dalam proposalnya teman-teman?
1: Kita nggak bahas ke polusi kendaraan sih ya, cuman basically sebenarnya apapun sumbernya, asalkan dia itu pure CO2, itu bisa jadi metanol. Tapi yang di apa namanya dikeluarkan dari motor mungkin ya, motor, mobil itu kan bukan hanya karbon dioksida ya, ada
0: campuran,
1: banyak
0: ya?
1: Campuran, betul. Itu kita perlu yang namanya pemisahan lagi biar kita cuma dapat CO2-nya aja.
0: Oke, dan itu juga butuh proses ya.
1: Betul.
0: Karena bentuknya gas ya.
1: Iya, dan kita juga susah kan kayak nangkapnya gitu, koleksinya susah.
0: Mau ditangkap pakai apa? Pakai plastik. Oke. Oke, nanti kita bakal ngebahas lagi nih teman Pro 2 terkait dengan pesaing-pesaingnya. Kira-kira kemarin waktu lomba, waktu kompetisi itu pesaingnya dari kampus mana aja dan yang paling berat itu siapa? Nanti bakalan kita bahas di segmen berikutnya. Dan buat kamu jangan kemana-mana, yang pengen nanya-nanya boleh banget di WhatsAppnya Pro 2 FM, aku buka ya di 081 1145 1016, atau juga bisa banget kamu langsung aja gabung di YouTube RRI Banten.

0: kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih seru-seruan bareng sama teman-teman yang kemarin mendapatkan second winner International Plant Design Chemical Engineering Competition di Aceh ya. Dan tadi di segmen pertama udah dijelasin nih tentang produk mereka, ternyata produknya itu diambil dari CO2, gas CO2 murni yang kemudian diubah menjadi metanol. Keren banget. Nah, tapi aku juga penasaran, mungkin kalau kita ngobrolin soal produksi bahan-bahan kimia, nggak lupa dengan yang namanya limbah, ya nggak sih? Nah, ini di dalam proposal teman-teman dijelasin juga nggak sih gimana cara pengolahan limbah hasil produksi CO2 menjadi metanol ini?
2: Ya, betul sekali ya. Memang di setiap pabrik kimia itu pasti ada yang namanya limbah. Dan stigma masyarakat menilai limbah itu pasti berbahaya gitu ya. Tapi dalam rancangan ini juga kami perhitungkan ya, jadi tetap ada limbah yang dihasilkan, yaitu hasil dari proses purging ya namanya, hasil pembakaran, yaitu karbon dioksida juga. Dan tentunya karbon dioksida ini mengalami tahap pemurnian ya, seperti itu, bisa disebut pemurnian sebelum kita lepaskan ke lingkungan ya.
1: Dan itu nanti

0: sorry, CO2 tadi ke atas itu kita timpa sama air. Jadi nanti CO2 sama air itu bereaksi ngebentuk produk baru yang namanya itu asam karbonat. Dan nanti keluaran dari si CO2 itu yang kebuang ke udara itu udah minim banget ya, udah mungkin bisa mencapai ambang batas yang ditetapkan gitu.
1: Ambang batas aman ya. Yeah. Sementara tadi karbonat, asam karbonat. Asam karbonat itu nanti larinya kemana tuh?
0: Itu bisa jadi produk baru, jadi salah satu produk samping dari hasil pabrik kita gitu.
1: Oke, bentuknya padatan gitu ya?
0: Bentuknya cair. Solid. Dia.
1: Oh, cair. Cair. Oke, jadi nanti limbahnya tuh bentuknya adalah gas dan juga cair.
2: Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah. Yeah,
1: oke, baik. Udah seru banget ya, berasa gue tuh berasa di apa ya? Berasa udah masuk jurusan teknik kimia teman-teman ya, tiba-tiba aja ya. Oke. Nah, ini kalau kita ngobrolin soal kompetisi ya. Kompetisi kemarin itu kan tadi udah disebutin bahwa awalnya tuh ngirim semacam proposal ya kan, kayak semacam kalau dalam dunia bisnis itu bisnis plan ya, kayak semacam itu. Nah, kemudian ada tahap presentasi kah atau seperti apa?
2: Ya, sebenarnya tahap awal tuh kita submit abstrak, kayak abstrak bagian awal aja. Itu kita submit dan kita lolos untuk ke tahap plan design gitu. Mm-hmm. Nah, dari plan yang lolos untuk ke tahap kita bikin desainnya itu 20 tim yang lolos ke 20 itu kita bikin laporannya, kita susun semua rancangannya dari istilahnya dari bab 1 sampai bab 5 gitu kita susun. Nah, kita submit lagi tuh laporannya dan baru kita pengumuman lolos untuk presentasi, di mana yang lolos itu adalah 6 tim yang berangkat ke Aceh untuk presentasi di sana. Nah, bisa dibilang yang presentasi itu adalah tahap final gitu. Jadi di sana kita final dan penentuan juaranya gitu, 1 sampai 3 kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dan menurut kalian kampus yang paling berat, saingan terberat deh, kampus mana?
3: Kalau untuk kampus yang paling berat sih, kalau untuk 1 2 3 waktu itu peringkatnya kan ke-reveal duluan ya, nilai sementara. Dan itu kami benar-benar tipis di peringkat 1-2-3 itu. Dan yang paling berat menurut saya dari UMRI sih.
1: UMRI itu Universitas Muhammadiyah
2: Riau.
1: Oh, Muhammadiyah Riau. Dan dia ternyata
0: juara satunya.
1: Juara satu. Oh, oke. Tapi kalau dari segi presentasi, kalian awalnya kan kalau presentasi pasti dilihat banyak orang ya. Sempet ngerasa expect kalau kalian bakalan dapat juara atau justru gak expect sama sekali?
3: Justru pas presentasi itu kita gak expect sih bisa dapat juara dua. Yeah. Kayak wah gak nyangka aja kok bisa juara dua gitu.
2: Yeah, karena yang lain juga pada bagus kan gitu. Jadi ya kita di situ cuma berharap aja gitu, melakukan yang semaksimal mungkin lah pada saat itu kayak gitu.
1: Oke, tantangan terberat apa nih waktu presentasi?
3: Tantangan terberat waktu itu, jadi pas presentasi itu kan kita memang harus hafal ya semua, jadi kita harus benar-benar di luar kepalanya. Jadi pas ngejelasin tuh luwes gitu tuh, jadi gak nervous gitu loh. Nah, itu jadi tantangan terberat sih. Apalagi kita ditonton sama orang-orang yang benar-benar pro ya gitu, pro player-nya di bidang itu gitu. Jadi kayak wah harus benar-benar pede nih ngomongnya dan jangan salah gitu.
0: Ya karena kalau salah dikit kayak langsung dinotis gitu. Karena semua yang nonton itu basically kayak orang tech team semua. Jadi kalau salah ngomong suka kayak, enggak ini salah gitu.
1: Oke, itu jurinya ada berapa juri?
2: Ada tiga ya.
1: Ada tiga juri, dan ada nggak sih juri yang menurut kalian tuh paling killer, atau bahkan pernah ada pertanyaan dari juri yang menurut kalian itu berat banget gitu? Ada nggak?
2: Ada.
1: Ada siapa coba?
3: Ini sebutnya.
0: Jadi
2: dirutnya lah ya.
3: Dirutnya lah ya.
2: Direktur utama PIM ya.
3: Iya, yeah. Dari PIM, PT Pupuk Iskandar Muda.
1: Apa pertanyaan dari beliau yang menurut kalian berat?
3: Ada satu pertanyaan yang sebelumnya mungkin agak sedikit kritis ya, yaitu kenapa pakai teknologi, kan kita tuh pakai teknologi namanya DMR gitu ya. Dan ditambah dengan namanya tuh water gas sieve gitu.
1: Nah, apa
3: jadi,
1: tuh?
3: Nah, water gas sieve itu istilahnya gini. Jadi kita di DMR itu kan persiapan untuk membuat metanolnya gitu. Jadi kita bikin dulu nih bahan baku buat metanolnya supaya metanolnya bisa bereaksi nantinya gitu.

0: Dan water gas shift itu adalah tahap selanjutnya buat
1: menyokong,
0: supaya ya menyokong gitu, supaya reaksi ini bisa berjalan kayak gitu. Nah, dan saat itu ditanya kenapa harus pakai water gas shift gitu. Ya, karena memang teknologi yang kita pakai ini tidak umum gitu. Karena belum ada lah istilahnya, belum ada pilot plan-nya yang sudah berjalan, yang sudah terbukti gitu. Jadi juri memberikan pertanyaan kritis, kenapa harus pakai water gas shift? Kenapa tidak pakai teknologi yang umum saja gitu, yang sudah banyak

0: kita itu kalau pakai teknologi dimer itu kurang 2 molekul lagi ya. Kurangan 2 molekul hidrogen. Dan salah satu cara menanggulanginya itu kan kita pakai yang tadi ya. Teknologi tadi water gas tadi. Dan itu kita jelaskan aja kalau misalkan teknologi yang kita pakai emang kekurangan jumlah hidrogen dan salah satu menanggulanginya adalah dengan itu. Dan ternyata dari jurinya tuh justru nanya lagi gitu, ngapain bikin separator lagi gitu ya. Jadi water gas shift itu kan teknologi yang ibaratnya kita butuh rumah lagi gitu. Nah ngapain bikin rumah lagi gitu kalau misalkan kalau pakai teknologi yang sebelumnya apa yang lain itu namanya
1: hybrid.
0: Hybrid ya. Kalau pakai hybrid itu bisa dipangkas gitu, gak usah bikin rumah lagi. Jadi ya udah pakai bahan lain yang bisa menyokong si proses reaksinya juga. Jadi itu kita jawab justru ditanya lagi jawaban kita kok kayak gitu gitu kan. Padahal ada alternatif yang lebih murah dan lebih umum digunakan juga gitu ya.
2: Oke. Ini berarti kayak semacam bisa dibilang business plan juga ya. Tuh. Tapi untuk kimia. Ya, nah, di dalam proposal itu juga dijelasin gak sih terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan ketika produksi ini dilakukan?
0: Iya, kita
2: lihat. Iya, itu sekitar berapa? Kalau range-nya atau seperti apa bentuknya?
1: Kalau range,
2: bentuk pembiayaannya.
1: Jadi ada beberapa hal yang kita hitung, ada CAPEX dan juga OPEX.
2: Apa tuh, boleh dijelasin?
1: Operational expenditure.
3: Iya, kayak biaya
2: operasional. Biaya operasional
0: dan juga biaya investasi awal ya, gitu.
1: Dan juga biaya investasi awalnya. Biaya investasi awal tuh ibaratnya kayak modal awalnya lah gitu untuk membuat pabrik itu bisa berdiri nih gitu. Nah, untuk CAPEX-nya itu sendiri itu kita bisa sampai di 950 miliar.
3: Juta.
1: 950 miliar juta USD.
2: US dollar.
1: Iya, US dollar. Untuk pabrik itu bisa berdiri. Nah, ini sebenarnya cukup mahal dan sebetulnya ada juga proyek pemerintah yang sepertinya sama persis, cuman untuk proyek pemerintah itu menghasilkan CAPEX yang agak sedikit berbeda dari yang kami hitung gitu, yaitu 1 miliar USD. Nah, jadi mungkin ya selisih sekitar 50 juta ya mungkin. Nah, jadi untuk ekonominya pun saat itu kena kritik juga gitu dari juri. Jadi sempat ditanya juga, ini ada gak analisis kalau misalkan harga gas alamnya itu naik dan harga gas alamnya itu turun atau harga gas alam ketika normal gitu.
2: Oke.
1: Nah, karena kan kita kalau misalkan mau bikin pabrik metanol yang kebetulan bahan bakunya aja gas alam, kalau gas alamnya punya kenaikan atau penurunan harga pasti ada efeknya kan ke depan-depannya gitu. Jadi kita harus perhitungkan itu juga dan sebenarnya kita udah hitung itu dan kita melakukan yang namanya tuh analisis sensitivitas seperti itu.
2: Oh, jadi gas alam ini sebagai bahan bakunya itu dinilainya juga rupiah. Maksudnya gas alam itu yang diambil dengan biaya juga.
1: Iya,
3: betul. Ya.
1: Kita beli. Juga.
3: Kita beli istilahnya.
2: Oh, berarti bukan mengambil gas alam yang bebas gitu ya? Enggak ya?
3: Enggak.
1: Karena itu kan diolah sama perusahaan lain seperti itu. Jadi tetap harus beli juga.
2: Oh, nah ini nih baru ngeh nih. Jadi CO2 yang dimaksud itu adalah CO2 yang diambil dari hasil olahan
1: gas alam dari perusahaan.
2: Perusahaan lain, bukan CO2 yang entah itu dari tanah tadi ya disebutin ya. Dan CO2 ini adalah CO2 yang emang ada di mana-mana gitu, bukan seperti itu ya, bukan konsepnya ya.
0: Jadi kalau di pabrik ya umumnya itu limbah dari perusahaan itu justru dibeli, bukan justru kita beli limbahnya dan akhirnya kita olah lagi jadi produk yang kita bikin sekarang ini gitu.
2: Oke, jadi CO2 yang dimaksud ini adalah mengambil limbah dari hasil olahan perusahaan, pabrik lain atau perusahaan lain gitu ya. Jadi daripada dibuang sia-sia mending diolah lagi aja deh jadi metanol gitu ya.
0: Iya, kurang lebih seperti itu.
2: Jadi lebih bernilai lagi nih ya. Jadi apa ya bisa nyebutnya ekonomi sirkuler bukan ya?
0: Iya, ada sirkular ekonomi.
2: Ya, jadi muter-muter tetap aja bisa diduitin gitu ya. Oke, nah teman Produan, nah ini buat kamu yang pengen nanya juga seputar perlombaan kemarin. Ini diadainnya kapan sih?
1: Diadain
3: tanggal 30 ya.
1: Tanggal 30 Juli.
0: Juli ya.
2: Oh, 30 Juli presentasi. Kemarin. Ya. Presentasinya tanggal 30 Juli. Sementara untuk pendaftaran dan pengumpulannya
1: itu udah dimulai dari April sepertinya.
0: Iya, sepertinya
1: April, Mei.
2: Dari April sampai Mei. Yeah.

0: Nah, sebelum teman-teman ini akhirnya memutuskan CO2 menjadi metanol untuk diangkat di kompetisi ini, sempat bolak-balik gonta-ganti tema nggak? Gonta-ganti produk yang mau diangkat nggak?
1: Ya, jadi sebelumnya bahkan kita nggak kepikiran ke metanol sih. Jadi waktu itu kita lebih pilih topik ke pemanfaatan TKKS atau tandan kosong kelapa sawit. Itu diubah ke hidrogen juga, ujung-ujungnya lari ke hidrogen juga, dan dari hidrogen sebenarnya bisa ke kemana aja sih, dari DME bisa, metanol juga bisa, atau ke urea juga bisa gitu. Tapi saat itu kami melihat juga kan juri yang ada di sana itu seperti apa, atau mereka berpengalaman di bidang apa gitu. Jadi kita cari topik-topik yang memang bisa dibilang relevan lagi, jadi bisa dibahas dua arah gitu nantinya. Jadi kita putuskan untuk membahas, oh kenapa nggak gas alam aja seperti itu.
0: Oke, tapi pernah sempat udah diputusin, terus udah bikin proposal tengah-tengah jalan, kita ganti aja deh temanya gitu. Sempat nggak?
2: Enggak.
0: Jadi untung aja nggak sampai udah bikin proposal terus ganti lagi, enggak ya? Itu dua kali kerja ya. Oke, kita ya break dulu nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget ya. Masih aku buka di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016 dan juga di YouTube RRI Banten.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: padat, padat, pulang.
1: Loh, loh, loh, loh, loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
1: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
1: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
1: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
2: Oke, teman Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan masih ngobrol seru bareng Second Wider International Plant Design Chemical Engineering Competition. Ada Said, ada Harlan, dan juga ada Ferdi nih, teman Pro 2. Kalau tadi udah dibahas banyak banget ya, mulai dari produk sampai dengan limbah, sampai dengan pesaing terberat. Nah, ini kan kompetisi tingkat internasional, pasti ada beberapa negara, ya katakanlah negara tetangga misalnya, yang juga join menjadi peserta. Nah, ketika lomba ini, kompetisi yang kemarin diadain di tanggal 30 Juli ya, itu teman-teman ada peserta dari luar negeri gak sih?
3: Ada
2: ya. Itu dari mana aja?
3: Itu ada dari Malaysia dan juga Thailand.
2: Oh, oke, dan mereka masuk 6 besar?
3: Kebetulan waktu itu gak masuk ke 6 besar.
2: Oh, jadi Malaysia sama Thailand di luar 6 besar ya. Kalau Thailand di posisi berapa? Peringkat berapa?
4: Kalau Thailand itu dari yang kita lihat itu dia nggak ada di 10 besar itu, nggak ada namanya. Oh, tapi kalau dari Malaysia yang Xiamen itu ya, di Xiamen itu di ke-7, kalau nggak salah ya, di peringkat ke-7.
2: Oh, keren banget, berarti kalian bisa mengalahkan mereka ya. Dan bahkan bisa mengalahkan 20 kampus yang lain ya?
3: Iya.
2: Oke, keren, keren banget. Tapi next, kalau ini kan udah menjadi second winner ya, masih ada keinginan buat ikutan lomba lagi gitu nggak sih?
3: Untuk keinginan mungkin tetap ada ya, karena sebenarnya lomba-lomba yang bakal ada juga di Oktober itu cukup bergengsi, dan sebenarnya kalau misalkan bisa berkesempatan ikut, mungkin kami usahakan untuk ikut lagi seperti itu.
2: Oke, itu tingkat nasional, internasional?
3: Nasional sepertinya.
2: Targetnya dapat juara satu lah ya.
3: Amin.
2: Oke, nah ini ada yang nanya nih di WhatsAppnya Pro 2 FM. Selamat sore kak, dari Evi di Kota Serang. Kak, susah nggak sih kalau kita masuk di jurusan apa, teknik kimia?
4: So, mungkin saya coba jawab sebagai salah satu mungkin orang yang kena apa ya, scam ya mungkin, nggak atau gimana ya?
2: Oh, kena, berarti masuk jurusan ini tuh scam?
4: Enggak, maksudnya saya di sini sebagai alumni dari SMK Kimia gitu ya. Dan anggapannya itu kalau teknik kimia itu emang kimia, apa, belajar kimia, cuman ternyata di kimia itu hanya dasarnya aja. Jadi kalau susah atau gampang itu sebenarnya bisa jadi gampang ya, asalkan lebih paham ke fisikanya, karena di teknik kimia itu lebih banyak belajar fisika gitu dibanding sama kimianya.
2: Wah, jangan sampai kena prank berarti ya.
4: Jangan sampai kena prank.
2: Justru hitung-hitungannya lebih banyak ya?
4: Iya, betul, hitungannya lebih banyak.
2: Oke, wow. Apalagi kalian udah semester 6 ya, gue gak bisa ngebayangin apa yang dipelajarin tiap hari ke kelas ya. Kayaknya sibuk banget pasti ya.
3: Ya, iya sih, sibuk.
2: Ya, iya sih kak. Baik. Oke, ini ada lagi nih yang nanya di WhatsAppnya Pro 2 FM. Selamat sore, dari Maya di Serang juga. Kak, ada gak sih tips buat teman-teman biar bisa semangat buat ikutan lomba kayak kakak, bisa sampai go internasional?
3: Kalau untuk tipsnya sih sebenarnya coba-coba aja, karena setiap peluang itu kan probabilitasnya gak pasti nol ya. Pasti ada ya 1%, 2% atau berapapun. Dan di setiap percobaan itu, gagal itu bukan gagal gitu, tapi kita tetap dapat pengalaman gitu. Dan itu ya bisa dikatakan berhasil karena kita dapat pengalaman yang berharga seperti itu. Jadi ya untuk tips pertamanya mungkin coba aja dulu, untuk masalah selanjutnya kita pikirkan ya udah gitu.
2: Pokoknya nyoba aja dulu gitu ya, let it flow ya. Mau gagal, mau berhasil itu urusan nanti.

0: Iya, betul.
1: Oke, tapi kayaknya enggak afdol ya kalau enggak satu-satu ditanyain ya teman pro 2 ya. Kalau tadi versi Kak Harlan ya. Kalau versi Kak Said gimana nih?
2: Kalau dari saya mungkin lebih sama ya, kayak ya ikut sebanyak-banyaknya ya kompetisi-kompetisi, karena sebenarnya kalau untuk lomba itu ada banyak banget kesempatannya gitu, terbuka udah banyak banget sekarang, bahkan dari Untirta, dari banyak kampus itu punya lomba sendiri gitu. Dan buat teman-teman coba-coba aja gitu, mulai dari yang tingkat yang mungkin tingkat yang lebih rendah dulu gitu ya, lebih rendah dari lomba-lomba yang memang juga tidak terlalu berat. Coba-coba dulu dan nanti benar pasti akan dapat pengalaman. Gak ada yang namanya gagal gitu. Kalaupun kita gak dapat juara, tapi kita dapat pengalamannya. Kemudian juga ya kalau bisa ya sebisa mungkin cari mentor atau pembimbing dalam lomba itu, biar nantinya terarah aja gitu, terarah dan gak kabur gitu. Kalau misalkan nanti kan kalau punya mentor enaknya gitu dikasih bantuan gitu kan, dari baik dari segi apa namanya materinya atau juga dari psikologi ya mungkin ya, biar nggak nervous, biar nggak down. Bisa dari teman terdekat, kakak tingkat atau bahkan dosen kalau itu memungkinkan buat jadi mentor. Jadi cari dan ikuti lomba sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa cari mentor gitu sih.
1: Oke, nah terakhir nih dari Ferdi gimana nih?
3: Oke, mungkin kalau dari saya sih selain dari tadi mungkin coba-coba, mungkin perkuat relasi dengan yang sama juga gitu, yang dia juga punya tujuan yang sama gitu, sering ikut lomba dan dia juga punya ambisi untuk ikut-ikut lomba gitu. Karena dengan kita istilahnya bergaul dengan atau punya relasi yang sama gitu, yang kayak gitu, itu memperkuat istilahnya motivasinya gitu, kayak sama-sama pengen lomba, pengen juara gitu. Jadi dicari gitu teman-teman yang memang juga mau untuk istilahnya merintis gitu, untuk nyoba-nyoba, untuk bisa sampai ke lomba. Jangan yang tinggi-tinggi gitu, jangan yang bukan teman yang pinter ya, tapi teman yang memang mau gitu untuk diajak kerjasama, diajak istilahnya ngobrol, diajak berdiskusi gitu. Itu kan jadi satu kesempatan juga gitu untuk nantinya bisa lebih lebih klop lagi gitu, lebih bisa mendukung kita lagi kayak gitu.
1: Oke, jadi cari lingkungan atau temen yang emang bisa diajak maju gitu ya. Alright, nah ini karena di segmen terakhir sebelum kita closing nih teman Pro 2, 3 kata deh dari teman-teman, dari Ferdi, dari Harlan dan juga Said terkait dengan lomba kemarin, apa nih? 3 kata doang. Apa nih? Apa ya? Lomba kimia, iya, lomba kimia internasional, oke. Apa nih, 3 kata. Satu-satu ya. 3 kata. Dari Said dulu deh.
2: Apa ya? Seru, seru.
1: Satu doang, satu.
2: Iya, seru.
1: 3 kata.
2: Oh, 3. Oh, 3 kata. 3 ya. Iya. Kan 1 2 3 gitu. Oh, enggak. Lebih ke apa ya? Insightful, memorable dan juga seru sih
1: itu. Oke, gokil. Dari Harlan.
4: Kalau dari saya unexpected, terus luar biasa, dan keren.
1: Oke, kalau dari Ferdi,
3: amazing.
1: Ini merasa kayak belajar vocabulary gak sih?
3: Successful and
1: wonderful.
3: The winner.
1: Oke, thank you banget ya buat Said, Harlan dan juga Ferdi. Hari ini luar biasa banget. Ini membuka kacamata banyak orang ya terkait dengan industri kimia juga. Dan berharap next bisa ketemu lagi dengan prestasi yang lebih wow lagi, bisa ngobrol lebih dalam lagi juga. Thank you buat Said, Harlan dan juga Ferdi. Semoga target-target kedepannya bisa benar-benar tercapai. Thank you. Selamat sore. Bye-bye. Oke, teman Pro 2, seru banget ya obrolan kita di sore hari ini barengan sama second winner International Plant Design Chemical Engineering Competition dari Kampus Untirta. Ada Kak Said, Harlan dan juga Ferdi, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang belum sempat dengerin atau juga nonton dari awal sampai akhir, tenang aja, kamu bisa cek langsung di YouTube RRI Banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masuk di jam 5 sore nih, teman Pro 2. Pengen diajak nostalgia enggak sih? Kayak lo, aku sih yes. Yes, pakai banget ya. Buat kamu yang udah kangen banget sama lagu-lagu yang agak lama, lagu-lagu 2015-an lah ya, 2015-an sampai 2020. Bisa banget nih kamu request, teman Pro 2, sambil nikmati perjalanan. Langsung aja gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016, atau juga di Instagram ya @rri_pro2banten.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di menit ke-30 ya, lepas dari jam 5 sore, kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Yang lagi santai di rumah sambil ngopi tipis, sambil WhatsApp, langsung aja merapat ya. WhatsApp di 081 11 45 1016. Ini udah ada yang bergabung di WhatsAppnya Pro 2 FM. Ada dari Doni di Keramat Watu yang pengen diputerin lagu Jason Derulo, Want to Want Me. Oke, saya hanya buat semuanya aja. Thank you. Dari Diana teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu Haley Steinfeld featuring Zed dengan Starving, ditunggu ya kak buat lagunya. Oke, thank you banget. Dari 081-332-71 sekian-sekian-sekian, ini pengen diputerin lagu dari BCL aja yang Aku Wanita. Sayangnya buat semuanya, dan saya juga buat Kak Fitrinya. Alright, teman Pro 2, kalau kamu butuh semangat baru ya, gue puterin satu track yang mungkin ngingetin kamu di era-era 2015-an. Lagunya kalau jedak-jeduk enggak jedak-jeduk banget sih. Kalau slow juga enggak slow banget. Middle lah ya. So here we go, Jason Derulo, Want to Want Me.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Oke, Tuan Pro 2 masih di Hits Shuffle. Lagu-lagu lawas masih bisa banget kamu request di sini ya, sampai di jam 7 malam. Alright, kali ini Teman Pro 2, buat kamu yang udah ngerasa kegerahan banget. Kegerahan tuh kepanasan bukan cuman gara-gara apa ya, lu jadi bahan gosipan orang sampai lu tuh gerah banget gitu. Tapi ini tuh gerah literally, gerah beneran gitu ya. Emang kita udah mulai memasuki musim kemarau sih Teman Pro 2, apalagi di hari ini di tanggal 12 Agustus 2026, yaitu di beberapa titik di Banten apalagi di Kota Serang ya, itu cenderung cerah berawan bahkan sampai nanti malam Teman Pro 2. Nah, gimana nih dengan besok? Besok untuk di perairan utara Tangerang ya, di tanggal 13 Agustus itu cenderung cerah berawan hingga berawan Teman Pro 2. Begitu juga di malam harinya, cenderung cerah ya. Sementara untuk kamu yang berada di utara Serang, itu juga sama, cerah berawan hingga berawan. Dan di Selat Sunda bagian utara pun juga sama, ini cenderung berawan dan juga cerah berawan Teman Pro 2. Di Pandeglang juga sama nih, cenderung berawan juga, cerah berawan. Begitu juga yang di Lebak, itu juga cenderung cerah berawan. Jadi memang karena musimnya udah mulai memasuki musim kemarau, jadi beberapa titik memang cerah berawan dia, dengan suhu udaranya antara 26 sampai 28 derajat Celcius Teman Pro 2. Oke, ini buat kamu yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan, boleh juga kasih informasi seputar kondisi arus lalu lintas di sekitaran kamu Teman Pro 2. Boleh ya gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 116, atau juga boleh gabung di Instagram. Boleh juga kalau misalnya kamu nggak bisa nih ngetik gitu ya, karena sibuk nyetir misalnya, nggak usah diketik Teman Pro 2, cukup di foto aja atau juga di video. Tinggal kirim aja di 081 11 45 116, atau juga di Instagram ya, @rri_pro2banten.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu bosen dengan yang itu-itu aja, kayaknya mending kamu gabung aja di RRI Banten. Kenapa? Karena nanti di tanggal 6 September 2026 bakalan ada lelarian. Wah, lagi-lagi teman Pro 2, buat kamu yang hobi banget lari, termasuk lari dari kenyataan gak ya? Jadi kamu bisa aja langsung gabung di lelarian Fun Run 5 km ya. Start dan finishnya nanti dari RRI Banten, dan itu bakalan start di jam 6 pagi. Nah, buat kamu yang pengen banget, penasaran banget, langsung aja bisa kamu cek informasi selengkapnya di Instagram RRI_Pro2Banten. Terus cara daftarnya gimana? Gampang banget, di situ udah ada barcode-nya, tinggal klik aja teman Pro 2, udah bisa langsung daftar. Cus buruan sebelum kuotanya ditutup, sebelum kuotanya udah benar-benar membludak ya teman Pro 2 ya. Buruan daftarin diri kamu sekarang juga. Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: batu. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Semakin lama, semakin malam, semakin bersemangat teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada G-Friend with Glass Bed, baru saja aku puterin buat kamu. Dan next, bakalan ada satu track dari Vidi Aldiano dan Terbenar. Yang lagu ini tuh di request sama Farah yang ada di WhatsAppnya Pro 2 FM ya, 081 11 45 1016. Selain Farah yang request Vidi Aldiano Terbenar, aku sapa juga ada dari Sasha teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu dari Ed Sheeran with Galway Girl. Sehatnya, sehainya buat semuanya aja. Oke, okay. So here we go teman Pro 2, Ed Sheeran with Galway Girl. In love.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aktor laga di Indonesia tuh banyak banget ya. Salah satunya adalah Iko Uwais, yang ternyata ini Iko Uwais dipilih oleh Jackie Chan nih sebagai juri dalam dalam 7 Jackie Chan Film Festival 2026. Jadi Iko Uwais resmi terpilih sebagai juri dalam ajang 7 Jackie Chan International Action Film Week 2026 yang digelar di China pada Agustus ini tahun 2026 ya. Dan kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Iko Uwais melalui akun media sosial pribadinya. Nah, 7 Jackie Chan International Action Film Week 2026 ini merupakan festival film aksi internasional yang menjadi bagian dari rangkaian acara Harbin Summer. Dan festival ini tuh bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pembuat film laga sekaligus mendukung lahirnya talenta-talenta baru di industri sinema aksi global. Wah, keren ya Iko Uwais dipilih jadi juri di ajang internasional ya teman Pro 2 ya. Gokil. Gokil banget. Lebih gokil lagi kalau lo stay di sini karena nanti di jam 7 malam kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Dan nanti di jam 8 malam bakalan ada salah satu komunitas nih yang ada di Banten. Komunitas apa? Gue spill ya, yang jelas komunitasnya itu di bidang literasi. Siapakah dia? Bisa langsung kamu cek di Instagramnya Pro 2 FM. Dan nanti kamu ditemenin sama Rama ya, dari jam 8 sampai di jam 12 malam. So, aku Fitri Rianti, signing off the air. Thank you for listening and see you, bye-bye. Do you think I'm stupid?

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

0: 02.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Ekraf memperkuat sinergi komunikasi dengan Badan-Badan Komunikasi Republik Indonesia untuk mendukung rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperluas informasi mengenai program dan aktivasi ekonomi kreatif ke

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 pesepak bola putri menyambut positif Indonesia Women's League 2026-2027. Mereka antusias kembali bertanding setelah kompetisi vakum selama 7 tahun. Baik Ami Atun dari Dewa United Banten antusias dan mempersiapkan diri meraih prestasi terbaik dalam kompetisi yang akan datang.

0: Informasi terakhir, Taman Pro 2 film seni merayu Tuhan mengangkat keberagaman dan toleransi melalui kisah pencarian makna hidup. Film produksi Wahana Kreator Nusantara itu diadaptasi dari buku karya Habib Jafar dan film tersebut dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik. Malam hari ini tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah kesendirian karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik. Ketemu lagi
0: dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya awal kan? Tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih bener sih.
1: Baper berarti... yang baper.
0: Ah, iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan
0: ya. Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh balik lagi malah ke awal.
1: Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya.
0: Suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Yeah. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikus
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikus.

0: kids-nya tuh nurut banget sama dia. Oh, iya. Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh, iya? Dia sendiri.
1: Wow.
0: Mandiin juga.
1: Wow.
0: Dibedakin.
1: Dibedakin juga?
0: Iya.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener-bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic. Gimana persiapannya dari single terakhir?
0: Persiapannya itu apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
1: Oh iya.
0: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk gitu. Ada aku tulis tuh. Itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
1: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh baru. Nih tulis lirik gitu.
0: Kita cuman ini kali ya. Ini. Yaudah, oh, iya? Sikat. Ayo kita bikin liriknya.
1: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
0: Dalam 2 jam.
1: Serius?
0: Serius 2 jam.
1: Jadi itu satu lagu.
0: Kisah nyata soalnya.
1: Oh. Wow. Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang tentunya beda, karena ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda nggak maksudnya secara treatmentnya gitu?
0: Treatment apanya nih?
1: Apa aja, mungkin dari segala apa, dari produksinya atau mungkin dari promosinya mungkin?
0: Promosinya tuh sama aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
1: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
0: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
1: Nah iya.
0: Tapi bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
1: Oke. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
0: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu? Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
1: Bener.
0: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
1: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
0: Ada yang
1: sih
0: komen katanya.
1: Oh iya.
0: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya, dia marah-marah. Aku naro motor di depan rumahnya, dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
1: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya?
0: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah, 3 hari, 5 hari. Enggak, 3 hari.
1: 3 hari?
0: 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu, yang pukulin, yang
1: ada kasus ringkus, itu ya?
0: Cewek. Langsung aja buat lah.
1: Oh iya, wow.
0: Iya. Kan harusnya Taufik, tapi toxic. canda.
1: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
0: Tapi enggak mesti buat dia juga.
1: Iya
0: kan. Semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
1: Pasti.
0: Aku pun juga dulu.
1: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
0: Iya.
1: Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya nggak sih?
0: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
1: Iya benar. Benar. Cuman kadang agak berlebihan aja sih.
0: Iya.
1: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
0: komen,
1: langsung
0: ya,
1: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolio. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Yeah. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti. Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang. Yeah. Langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah married tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu.
0: Oh,
1: ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh maksudnya? Kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi. Gitu
1: iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa maksudnya hal yang kayak udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksik itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia
0: gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toksik. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toksik ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toksik.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih bareng sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, iya, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Benar. Maksudnya kelola
1: diem
0: emosinya
1: aja.
0: Lah, benar. Iya,
1: diem
0: kan? Gitu-gitu.
1: Udah kerutu sendiri aja.
0: Ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Iya. Lah biasanya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman berdua atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya namenya dia, Avolova, Okta Avolova, Cikampek. Sejak tahun sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya, lengkap ya, jujur lengkap, namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh,
1: langsung di cover.
0: Wow, apal nih langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok, gitu ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasa dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin ya. Nulisnya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu, benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Udah. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti, strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari ya. Toxic itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong.
0: Benar. Tapi kalau
1: Spotify juga Spotify.
0: Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: apa? Remake ya. Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Iya. Who knows kan? Yang tahu gitu kan? Amin. Oke, teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen seseorang, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu kan.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: kan?
1: Gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2
0: belakangnya. Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar. Itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari Avolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia ada. Ini.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gue pusing dulu kayak.
1: Iya, bener.
0: Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: 받아봐요. Toxic lover, you know better. 거기 숨지 말고 얼른 나와. You little demon in my storyline. Don't knock on my door, I'll see you.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Udah, jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
3: Dari 1.6 FM, Pro2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini ya. Setelah libur 2 hari, teman Pro2 tidak menemani kamu di malam hari ini. Seperti biasa ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang banget ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro2? Masih tepat di tanggal 12 Agustus 2026 di Rabu malam. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan ya. Tadi juga dari jam 7 sampai jam 8 malam kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro2 Jakarta. So, balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada sesi obrolan komunitas ya teman Pro2. Buat kamu yang belum tahu siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja cek Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi curhat di cerita penutup hari ini. So, dengan rundown yang sangat panjang banget pada malam hari ini ya, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: 101,6 FM, Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu kembali lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Tepatnya di segmen obrolan komunitas ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin belum tahu gitu ya, sesi obrolan komunitas ini merupakan sesi sharing tentunya dengan orang-orang yang punya komunitas yang ada di Provinsi Banten dan ingin memperkenalkan kamu lebih jauh lagi teman Pro 2 dengan harapan kamu bisa mengenal beragam komunitas yang ada di Provinsi Banten, bisa jadi bahan pelajaran, informasi maupun hiburan juga buat kamu ya. Selain mengakses melalui frekuensi teman Pro 2, kamu juga bisa streaming lewat visual kita gitu ya. Jadi kamu kalau misalkan kamu pengen tahu siapa yang kita ajak ngobrol pada malam hari ini, wajahnya yang bakalan kita ajak ngobrol gitu ya, langsung aja ke YouTube kita di RRI Banten. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu cukup spesial karena kita kedatangan teman-teman dari Taman Baca Rosa dan kita kedatangan perwakilan ya. Ada Bang Anjar Andani sebagai ketua pelaksananya. Selamat malam, Bang.
1: Malam, Bang.
0: Selamat malam.
1: Selalu, alhamdulillah.
0: Gimana perjalanannya, Bang, di malam hari ini?
1: Lumayan ya. Tadi macet di Brimob ya. Dan satu lagi ada di mana? Di perapatan Ciratas yang paling macet ya.
0: Betul.
1: Luar biasa.
0: Emang sekarang belakangan ini sekarang lagi macet-macetnya ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Tapi Bang, mungkin boleh perkenalkan sedikit Bang seputar kayak Bang Anjar Andani sebagai ketua pelaksana, sebagai ketua bahkan ya, ketua komunitas iya. Dari Taman Baca Rosa. Taman Baca Rosa itu apa Bang, kalau boleh tahu Bang?
1: Sebenarnya Taman Baca Masyarakat Rosa itu adalah taman baca yang berada di tengah-tengah masyarakat terutama ya. Dia mengajarkan anak-anak mulai dari TK, PAUD, SD ya.
0: Okay. Okay.
1: Belajar menulis, kemudian mewarnai, menggambar. Itu okay. Kegiatan sehari-hari kita. Dan kemudian juga kita ada kegiatan mingguan berkunjung ke taman baca masyarakat lain, terutama di daerah pesisir gitu.
0: Oke. Okay. Tadi kita sempat ngobrol ya Bang ya di belakang layar. Iya, katanya iya. Taman Baca Rosa ini udah bergerak 10 tahun. Dari 2010 ya,
1: 2010.
0: Sorry. Dari 2010. Wow, gimana Bang? Coba boleh ceritain pertama kali 2010 itu terbangun itu seperti apa prosesnya sampai hari ini Bang?
1: Jadi awalnya kita gelaran lapak baca ya awalnya di sekitaran komplek kita, kemudian datang dari kampung sebelah, seterusnya dari kampung sebelahnya juga datang. Okay. Jadi mulai banyak yang datang, akhirnya minat baca saat itu mulai terbangun begitu Kang.
0: Oke.
1: Dan ada beberapa donatur juga yang mendonasikan buku.
0: Oke. Awalnya gimana Bang? Apakah dari donasi-donasi buku itu, apakah emang dari buku dari Abang ini gitu, mungkin bukunya banyak, buku-buku ini terkumpul secara konsepnya kayak gimana Bang?
1: Jadi awalnya ada sih beberapa buku tentang cerita anak, cerita rakyat, terutama yang ada di rumah, kemudian kita bawa di gelaran lapak baca tersebut. Yeah. Kemudian mulai teman-teman yang lain dari kampung sebelah mendonasikan bukunya begitu.
0: Oke, tapi Bang kalau boleh tahu ini dari kampung mana ya kalau Taman Baca Rosa ini?
1: Aku dari Taktakan kan, kampung komplek Mamur Jaya.
0: Oke.
1: Kampung Cerengas begini.
0: Oke, berarti Abang sendiri udah berapa lama Bang bergerak di dunia mungkin literasi kali ya?
1: Kalau literasi aku mungkin dari tahun 2006 ya Bang, kurang lebih dari SD kelas 6 mulai membaca di

0: Taman Bacaan Masyarakat lain saat itu gitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi itu mulai terbangun di kompleks sendiri pada saat itu pada tahun 2010.
1: Oke, tapi Bang, motivasi awal Abang mungkin mendirikan atau membangun gitu ya Taman Baca Rosa itu apa Bang awalnya Bang?
0: Motivasinya saat itu adalah karena rendahnya minat baca pada saat itu tahun 2010 ya di di lingkungan kami terutama ya. Dan kemudian juga masih banyak anak-anak PAUD yang belum bisa baca waktu pada saat itu.
1: Oke, berarti berawal dari berarti ini secara targeting ke anak-anak SD, ke anak-anak PAUD, anak-anak TK ya, Bang.
0: Iya, betul.
1: Di masa itu, Bang, 2010 itu bagaimana keadaannya? Tadi kan sempat diceritakan juga kalau misalkan PAUD aja enggak bisa baca. Itu keadaannya seperti apa dan gimana awalnya memulai untuk kayaknya buka Taman Baca Rosa kali ya supaya ada wadah gitu. Itu awalnya seperti apa?
0: Awalnya ya di sekitaran rumah kan ada TK tuh karena cuman ada di si beberapa guru, akhirnya kita coba kolaborasi dengan guru TK tersebut, akhirnya Bu coba kita belajar membaca yang mulai dari nol kecil dulu sampai nol besar. Oh ya udah silakan Kak gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Akhirnya kita mulai terbangun.
1: Oke. Gitu. Nah, tadi kan sudah disebutin juga ya, visinya adalah sebenarnya pengen membangun literasi juga gitu kepada anak-anak muda, mungkin anak-anak kecil generasi selanjutnya gitu. Biasanya dari Taman Baca Rosa ini diadakannya setiap hari kah Bang bukanya atau seperti apa?
0: Kita buka setiap akhir pekan Kak. Setiap akhir pekan dari Sabtu sampai Minggu.
1: Oke, dari Sabtu Minggu itu dari jam berapa ke jam berapa Bang?
0: Dari pagi sekitar jam 8 sampai sore asar.
1: Nah, mungkin untuk teman Pro 2 yang pengen nyoba ke sana itu boleh enggak sih Bang sebenarnya Bang?
0: Silakan Bang, silakan.
1: Nah, mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu juga, di sana tuh bukunya ada apa aja Bang? Variasi-variasinya yang mungkin bisa belajar.
0: Ada beberapa novel, kemudian cerita rakyat, ada majalah tentang pertanian, kemudian ada tentang cerpen, ada tentang novel gitu.
1: Oke, tadi kita di belakang layar sempat ngobrol juga. Katanya ada membaca nyaring. Apa tadi?
0: Membaca nyaring. Jadi membaca yang dilakukan oleh satu orang kemudian diceritakan kembali kepada anak-anak.
1: Oh gitu. Itu di hari Minggu, hari Sabtu Minggu itu Bang?
0: Iya.
1: Biasanya adakah rentan-rentan waktunya gitu biasanya?
0: Biasanya setiap pekan kedua dan ketiga.
1: Oke. Tapi Bang, kasih tahu mungkin ke teman Pro 2. Mungkin saya pengen nanya seputar Bang Anjar dulu nih. Bang Anjar kan berarti kan karena udah bergerak di bidang literasi lama banget gitu ya, dari 2008 sampai bangun Taman Baca Rosa itu. Tiga buku favorit Bang untuk Abang sendiri kira-kira.
0: Kalau aku Laskar Pelangi yang pertama.
1: Dijelasin Bang, kenapa suka itu?
0: Aku ngelihat jalan ceritanya bagus banget dari mulai awal Andrea Hirata itu dari mulai kecil kemudian bermimpi bagaimana bisa dia bisa terbang ke Prancis begitu, ke negeri lima menara gitu. Dan kemudian ya buku favorit kedua aku adalah Dylan 1990.
1: Wih, keren. Ini kenapa Bang? Ini kan berangkatnya ini novel apa berdasarkan aslinya ya dari PD Baik? Itu seperti apa sih Bang?
0: Aku ngeliat berdasarkan cerita aslinya Kak.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi apa sih tentang roman remaja pada saat itu ya. Aku mulai mengikuti alur ceritanya dari ayah PD Baik Bang makan.
1: Oke. Tapi apa Bang yang bikin suka dari Dylan itu? Apakah emang ada romantis-romantisnya?
0: Ada pasti. Dan aku pernah mengalami itu.
1: Oke. Jadi dapat pengalaman, dapat bacaan.
0: Nah, jadi satu paket.
1: Tapi Bang, kalau yang terakhir tadi kan ada Dylan tuh, ada Laskar Pelangi yang paling suka banget.
0: Biasanya aku rakyat cerita rakyat biasanya yang terakhir biasanya.
1: Oke, seperti apa Bang? Boleh ceritain ke teman-teman dua.
0: Tentang Sang Kuriang.
1: Oke, tentang Sang Kuriang.
0: Itu.
1: Nah, Bang, mungkin banyak orang yang belum tahu seputar Sang Kuriang, Bang, teman Perdua. Apalagi belakangan ini gitu ya, distraksi gadget makin gitu kan, Bang ya.
0: Karena bahkan sekarang kalah dengan teknologi AI kan kalah.
1: Betul. Abang sendiri ngelihat seperti itu gimana, Bang? Seputar AI, seputar distraksi gadget.
0: Kita harus menyikapinya bagaimanapun kita tidak boleh ketinggalan zaman atau betul, kurang betul. Update gitu. Akhirnya mau enggak mau kita harus mengikuti itu.
1: Tapi
0: susahnya.
1: Apakah Abang sendiri merasa nyaman untuk mengikuti mengikuti apa ya? Mungkin peradaban kali ya, peradaban baru ini di AI sendiri itu seperti apa, Bang?
0: Kalau aku di filter dulu ya, maksudnya antara yang satu dengan yang lain begitu. Jadi sebelum kita memulai dengan AI begitu, kita apa dulu nih harus yang di filter.
1: Oke. Berarti harus ada filterisasi gitu ya untuk menentukan mana yang baik, mana yang enggaknya ya. Tapi menurut Bang Anjar sendiri, kira-kira seberapa penting sih, Bang, budaya membaca di era sekarang, Bang, yang distraksi-distraksi ini nih?
0: Kalau budaya membaca sekarang ya lumayan lah. Artinya begini, masih ada mungkin beberapa atau sekian orang yang masih membaca gitu ya. Karena dunia digital sekarang mulai
1: betul
0: sudah menggerogoti.
1: Benar.
0: Dan akhirnya kalau mau baca pun aku biasanya lewat gadget, Bang, buku digital.
1: Oh, ngerti. Bahkan Abang aja udah masuk ke buku digital, digital ya. Tapi seputar buku fisiknya masih berjalan, Bang.
0: Masih.
1: Abang tuh kegiatan sehari-harinya seperti apa sih, Bang? Boleh ceritain nggak sih kegiatan dari seorang literatur seperti apa, Bang?
0: Biasanya aku keliling ke setiap taman baca masyarakat, Bang.
1: Oke. Itu jadi, biasanya gimana tuh?
0: Jadi ada yang misalnya tidak aktif, bagaimana caranya mencari relawannya, kemudian bagaimana aktif kembali, kemudian bagaimana cara membentuknya begitu.
1: Oke. Biasanya metode yang Abang pakai kayak gimana, Bang, untuk meningkatkan lagi nih supaya aktif nih taman baca ini?
0: Kita biasanya bikin kegiatan yang sederhana, mewarnai bersama anak-anak, kemudian menggambar, melukis yang memang benar-benar itu disukai anak-anak gitu.
1: Oke.
0: Atau mendatangkan pendongeng begitu.
1: Ngerti. Yeah. Oke. Tapi Bang, kan sekarang balik lagi ya ngobrolin seputar distraksi media sosial, belum lagi AI gitu. Mungkin banyak anak generasi sekarang, terutama gen alpha gitu, udah enggak familiar dengan buku kali ya karena terlalu banyak gadget gitu. Gimana cara Abang untuk memitigasi hal tersebut, Bang? Apakah mau enggak mau harus diajak ke taman baca itu sendiri atau seperti apa, Bang?
0: Kita biasanya mengajarkan di taman baca kita itu apa sih AI itu, apa sih channel itu, jadi mulai perlahan-lahan kita mengajarkan apa sih, bagaimana cara membaca buku digital, kemudian bagaimana cara menyaring AI begitu
1: atau
0: teknologi.
1: Tapi Bang, saya adalah salah satu orang yang kadang-kadang udah baca di tengah agak-agak kebosenan
0: males,
1: tuh, Bang.
0: Udah males,
1: bukan males, Bang. Mungkin ada, kan sempat ada obrolan juga gitu ya, kayak mungkin bukan kitanya yang males, tapi bukunya yang nggak cocok sama kita. Nah, menurut Abang sendiri, buku rekomendasi buku dari Bang Anjar sendiri yang ringan banget untuk orang-orang yang mau baca buku, mulai baca buku lagi.
0: Kalau yang buku-buku mulai ringan ya, aku biasanya mulai dari Timun Mas misalnya, anak-anak gitu, atau novel yang agak ringan misalnya apa Maria Makarpuf gitu.
1: Oke.
0: Yang mulai agak-agak ringannya.
1: Yang kedua apa, Bang, tadi, Bang? Kan ada Timun Mas, ada satu lagi?
0: Maria Makarpuf itu novel, salah satu novel Andrea Hirata juga.
1: Oke. Gitu. Boleh jelasin, Bang, itu tentang apa, Bang?
0: Kalau tidak salah buku itu tentang dimana Andrea Hirata sudah di negeri 500 tersebut.
1: Oke. Tapi Bang, di tengah balik lagi distraksi yang banyak ini, apakah masih menggunakan media sosial sebagai ranah untuk kayak mungkin berpromosi gitu? Itu seperti apa, Bang, di Taman Baca Rosa sendiri?
0: Kalau aku biasanya setelah kegiatan langsung posting ke Instagram Taman Bacanya atau di Instagram aku misalnya.
1: Oke.
0: Atau membuat reel video tentang kegiatan hari ini misalnya, atau kolaborasi dengan taman baca masyarakat lain begitu.
1: Oke. Tapi Bang, setelah menjalani kurang lebih berarti 16 tahun ya dari ini, ada gak sih, Bang, efek-efek yang mungkin kerasa gitu dari awalnya yang keresahannya ngelihat, waduh, anak-anak PAUD belum pada bisa baca nih, atau mungkin belum bisa memahami gitu ya. Itu dampaknya seperti apa bang menurut abang sendiri?
0: Dampaknya justru lebih positif ya. Jadi anak-anak sudah mulai bisa membaca sendiri tanpa dibantu orang tuanya begitu kan. Akhirnya mulai itu terbangun. Belajar mandiri, membaca biasa dongeng ke anak-anak yang lain begitu. Atau mengajarkan membaca ke anak-anak yang lain begitu.
1: Oke, ada pertanyaan lagi. Kan membaca dengan memahami itu kan dua hal yang berbeda ya bang. Gimana cara abang memastikan orang-orang di Taman Baca Rosa ini benar-benar memahami buku yang ia baca? Biasanya seperti apa bang? Jadi, adakah metode-metodenya?
0: Kalau aku metodenya biasanya setelah membaca kemudian diringkas apa yang sudah dibaca atau meresensi kembali ya.
1: Oh begitu. Jadi kayak ada semacam resume gitu lah ya begitu. Oh kayak gitu berarti metodenya ya teman Pro 2. Tapi bang, apa tantangan terbesar yang dihadapi untuk menjalani Taman Baca Rosa ini? Selain tadi gitu ya, peminatnya makin tergerus. Apakah ada cara-cara tertentu bang?
0: Tantangan tersendiri kita ada relawan bang. Jadi relawan atau pengurusnya. Jadi karena sudah pada kuliah, sudah pada kerja begitu. Dan akhirnya kita gerakkan sendiri. Terus tantangan yang kedua adalah yaitu tadi gadget AI dan teknologi yang sudah mulai
1: ngerti
0: menggerus.
1: Tapi menurut abang apa sih bang kalau worst case atau hal yang paling buruk bisa terjadi ketika orang-orang udah nggak lagi membaca buku bang? Menurut abang?
0: Aku sudah maksudnya tidak bisa membuka kembali jendela dunia itu. Mungkin agak mulai menjauh ya.
1: Benar.
0: Karena membaca itu membuka jendela dunia awalnya. Mungkin mulai menjauh karena atau kesibukan lain misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu sih tantangannya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau dari pihak orang tua sendiri bang, gimana merespon dari Taman Baca Rosa ini?
0: Sangat setuju bang. Maksudnya sangat mendukung sekali ya. Karena masih banyak juga anak-anak di kampung lainnya. Itu yang belum bisa membaca gitu.
1: Nah biasanya bang, kebiasaan tidak membaca itu datang dari orang tua yang emang jarang membaca juga.
0: Betul.
1: Itu seperti apa bang? Abang menanggapi hal seperti itu kayak gimana?
0: Kalau di keluarga kebetulan bisa membaca semua, maksudnya sering membaca komik atau novel gitu. Jadi sangat mendukung sekali. Terutama mendukung saat di kampung sebelah juga ada yang beberapa yang kurang bisa membaca begitu.
1: Oke. Okay. Tapi
0: mendukung.
1: Kok abang kecil emang terbentuk dari orang tua yang suka membaca atau suka seperti apa bang?
0: Dari orang tua yang suka membaca awalnya. Akhirnya kemudian menular ke yang lain gitu sampai akhirnya membentuk Taman Baca Masyarakat Rosa begitu.
1: Oke. Okay. Selain tadi buku bisa menjadi semacam jendela informasi bang. Kira-kira apa kelebihan buku daripada media sosial untuk dapat informasi bang? Menurut abang sendiri?
0: Kelebihan buku ya menurut aku jadi kita bisa melihat alur cerita dari awal.
1: Ngerti.
0: Kemudian yang di tengah sampai efek cerita itu memuncak ya begitu kan. Sampai akhirnya jalan ceritanya seperti apa jadi penasaran banget.
1: Ngerti.
0: Apa sih seperti yang novel Dylan jadi awalnya seperti apa kemudian ceritanya bersambung kembali sampai di atas konflik misalnya kemudian sampai akhirnya jalan ceritanya tuh sampai bersambung gitu.
1: Ngerti. Jadi, berarti lebih ke arah detailnya yang
0: betul.
1: Dicari ya detail-detail informasi yang nggak ada di media sosial
0: betul.
1: Di buku lebih banyak gitu.
0: Iya ternyata setelah membaca novel Dylan 199 begitu ya. Jadi mulai apa sih ceritanya dari awal itu sampai memuncak konfliknya begitu kan. Akhirnya sampai di akhir ceritanya oh jadi begini cerita jalan ceritanya jadi kita lebih tahu gitu.
1: Oke.
0: Kalau di media sekilas di media sosial misalnya TikTok atau Instagram kita tidak mengetahui persis detail cerita Dylan 90 itu seperti apa.
1: Benar, itu benar banget. Soalnya yang saya rasain juga kadang-kadang kayak gitu. Buku tuh ngasih kita detail lebih dalam kali ya terkait sebuah informasi. Tapi gimana cara Bang Anjar sendiri menghadapi ketika pengunjung sepi mungkin ke taman baca? Apakah pernah sepi Bang? Apakah selalu rame di tempat itu di kampung itu?
0: Ya sedang lah maksudnya antara gak rame dan gak sepi jadi ada aja pengunjung bahkan orang tua dan sekarang pun mulai ada namanya transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial, Bang.
1: Apa tadi, Bang?
0: Transformasi
1: perpustakaan.
0: Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
1: Inklusi sosial apa itu, Bang? Boleh jelasin?
0: Buku-buku yang kita baca ya, terutama yang buku-buku tentang pertanian, kemudian tentang menjahit, kemudian tentang apa? Memasak misalnya, atau buku-buku tentang dapur, itu kemudian kita aplikasikan dari buku tersebut, misalnya menjadi apa sih, bagaimana cara menanam jagung misalnya, dari dari mulai pembenihan bibit kemudian sampai panen begitu.
1: Benar-benar berarti ada informasi-informasi yang udah jarang mungkin bisa didapat lagi di Taman Rosa gitu ya, kayak hal sederhana menjalani kehidupan tadi Tapi gimana, Bang, cara supaya tetap menjaga anak-anak ini semangat? Apalagi mungkin kita udah kebanyakan media sosial, jadi kayak nggak bisa lama gitu, ke distraksi mulu. Itu caranya gimana sih, Bang, biasanya, Bang, untuk mempertahankan baca buku gitu?
0: Kalau jadi aku biasanya kegiatannya salah satunya meresensi kembali buku yang dibaca, kemudian kita kolaborasi dengan Taman Baca Masyarakat yang lain, membuat kegiatan yang menarik misalnya, atau atau dulu sempat berkegiatan membuat origami misalnya, atau kolase begitu. Salah satunya.
1: Tapi, Bang, apa hal yang paling sulit, sekaligus yang paling menyenangkan ngurusin komunitas Taman Baca Rosa ini, Bang?
0: Yang dari paling sulit itu adalah mencari relawan
1: sebetulnya. Relawan tadi ya. Sebetulnya mencari relawan susah tuh tadi. Ada lagi enggak, Bang, mungkin keresahan-keresahan dalam hati itu?
0: Itu aja sih, Bang.
1: Tapi kalau hal-hal paling menyenangkannya, Bang?
0: Itu biasanya ketemu anak-anak itu senang. Kita melakukan kegiatan kolaborasi dengan yang lain juga senang begitu. Jadi secara berkesinambungan sampai saat ini pun masih ada beberapa TBM yang masih berkolaborasi dengan kita gitu.
1: Tapi Abang ada metode sendiri gak sih, Bang, untuk kayak merawat atau menjaga buku? Karena kan buku juga kadang-kadang semakin tidak dibuka semakin dimakan rayap ya kadang-kadang. Abang biasanya gimana, Bang,
0: merawatnya? Kalau aku biasanya di sekitaran rak buku atau di itu biasanya dikasih pewangi atau kampar misalnya, atau anti rayap gitu, supaya tidak. Beberapa buku emang sudah mulai dimakan rayap, sobek-sobek gitu.
1: Berarti dengan kayak tadi ya, ngasih suasana, ngasih wangi-wangian gitu, orang jadi kayaknya lebih nyaman untuk membaca kali ya. Tapi menurut Abang sendiri, untuk saya nih, yang mungkin udah jarang membaca, misalkan gitu, anggaplah saya sudah jarang membaca, Bang. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk membangun kebiasaan membaca lagi?
0: Kalau aku, biasanya karena aku juga jarang membaca ya, jadi aku mulai ikut kemana misalnya, ikut kegiatan literasi yang lain misalnya. Nah, kalau ikut kelas menulis dulu, kemudian ikut kelas menulis cerpen misalnya, aku mulai membangun kembali.
1: Itu gimana sih, Bang, cara Abang mencari apa ya, mencari keseruan lagi? Mungkin kan Abang udah dari lama banget gitu menjalani hal seputar literasi ini. Gimana caranya supaya Abang gak bosan gitu ngejalaninnya? Karena kan kadang-kadang kita juga butuh konsistensi ya. Itu gimana caranya supaya?
0: Kalau aku biasanya kunjungan ke Taman Baca Masyarakat yang lain, Bang, gitu. Jadi apa sih, kita istilahnya melakukan kunjungan apa sih, kegiatan mereka yang positif gitu kan. Kemudian kita duplikasikan atau misalnya kita terapkan di Taman Baca Masyarakat itu gitu. Jadi mengikuti kegiatan Taman Baca Masyarakat yang lain gitu.
1: Ngerti.
0: Supaya lebih menarik sih.
1: Betul. Selain tadi acara membuka wadah gitu ya dari Sabtu Minggu, kira-kira kalau di weekday gitu masih ada acara juga gak sih, Bang?
0: Biasanya kita buka siang sampai sore, Bang, biasanya. Ada aja pengunjung begitu biasanya.
1: Dalam waktu dekat apakah ada kayak program-program baru lagi? Ada mungkin yang sedang diobrolin gitu, mungkin mau nanti direalisasikan, kira-kira seperti apa, Bang?
0: Belum, masih program yang berjalan saat ini.
1: Masih ini aja ya. Tapi gimana sih, Bang, harapannya mungkin ke depan gitu seputar literasi kita terutama di Banten nih. Tadi kan Abang bilang sendiri gitu ya, kalau misalkan anak-anak kecil aja tuh membaca aja susah, apalagi memahami. Harapannya kayak gimana bang?
0: Harapan aku sih sebenarnya ada bagaimana mencari membangun membangun taman baca masyarakat sendiri, kemudian bagaimana cara mengajarkan anak-anak yang belum bisa membaca.
1: Oke. Itu sih. Oke oke, berarti mengajarkan anak-anak untuk bisa membaca, untuk membangun kebiasaan juga gitulah ya. Tapi untuk teman Pro 2 mungkin ada pesan terakhir gitu ke dari Bang Anjar ke teman Pro 2 yang mungkin merasa enggak suka baca gitu. Mau bilang apa Bang ke teman Pro
0: 2? Jadi teman-teman kembali membangun kebiasaan membaca, karena sebenarnya membaca itulah membuka jendela dunia sebenarnya, karena apa yang kita baca itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama ya. Kemudian membangun kembali komunikasi antara teman begitu.
1: Betul.
0: Salah satunya dengan kegiatan silent reading atau membaca diam begitu. Itu sih.
1: Oke. Semoga niat baiknya tercapai ya bang.
0: Amin.
1: Dan semoga masih konsisten terus menjalani ini. Karena tadi kan kesulitannya juga disebutin, menyenangkannya juga disebutin. Semoga abang masih tetap teguh untuk menjalani Taman Baca Rosa ini dengan beragam tantangan ya, distraksi media sosial lah, AI lah dan lain-lain. Dan terima kasih bang udah datang ke sini gitu ya, menyempatkan. Semoga memberikan dampak yang baik juga kepada teman Pro 2, dan semoga teman Pro 2 kamu juga dapat insight ya pada malam hari ini dari Bang Anjar sendiri. Dan terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pada malam hari ini, ada Munazi dan juga Mas Andika ya di samping saya yang tidak terlihat pada malam hari ini. Kalau misalkan kamu kepo teman Pro 2 sama obrolan komunitas, langsung aja follow Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan Bang Anjar punya Instagram nggak? Boleh?
0: Punya.
1: Boleh.
0: @ajar_andani28.
1: @ajar_andani28. Langsung di follow aja ya teman Pro 2 untuk mungkin tahu informasi terbaru seputar kegiatan literasi yang ada di Provinsi Banten. Jangan kemana-mana karena Rama masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke?
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Yeah, lah, Abang yang ngomong terus.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol ya di sesi obrolan komunitas teman Pro 2 bareng Taman Baca Rosa. Tadi juga kita ngobrol sama ketuanya juga ya, Bang Anjar Andani nih. Jadi kalau misalkan kamu ketinggalan teman Pro 2 obrolan pada malam hari ini, langsung aja replay ke YouTube kita di RRI Banten ya, karena itu bisa ditonton lagi mungkin untuk kamu yang ketinggalan obrolan tadi. So, kita udah masuk rentetan jam 9 malam, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini. Pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita, yaitu adalah kesempatan kedua ya. Karena kalau ngobrolin seputar manusia itu lumayan lucu banget teman Pro 2, kita sering banget gitu ya berharap dikasih kesempatan kedua. Tapi ketika orang lain mungkin melakukan kesalahan sama kita, tiba-tiba standar kita berubah gitu ya. Bilangnya sih kita bisa aja memaafkan, tapi jangan harap kita lupa gitu. Nah ini nih, ini adalah kesempatan kedua atau bisa jadi kesempatan terakhir yang dikasih nama berbeda nih teman Pro 2. Nah kesempatan kedua tuh emang bisa datang dalam banyak bentuk, bisa kesempatan kedua dalam hubungan, pekerjaan, pendidikan, pertemanan, bahkan kayak terhadap diri sendiri juga bisa ya teman Pro 2. Pernah gagal interview, masih ada lowongan lain, pernah mungkin salah mengambil keputusan, masih bisa memperbaiki arah. Mungkin juga kamu pernah gagal mencapai target, ya tahun ini mungkin belum tentu menjadi akhir cerita juga gitu ya. Tapi kesempatan kedua bukan berarti kita harus mengulangi semuanya persis seperti sebelumnya. Justru di kesempatan kedua seharusnya datang bersama dengan versi diri yang udah lebih belajar lah ya dari kesempatan pertama. Jadi kalau misalkan kamu pada malam hari ini ngerasa gue udah gagal atau mungkin kayaknya selesai, coba ditahan dulu kesimpulannya teman Pro 2. Mungkin ceritanya emang belum selesai, karena kesempatan kedua tuh bukan tentang mengulang cerita lama ya, tapi menulis cerita baru dengan pelajaran dari cerita sebelumnya nih.

0: balik nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

0: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar kesempatan kedua. Karena ngasih kesempatan kedua ke orang tuh kayaknya gak sesederhana maafin aja gitu ya. Karena setelah kepercayaan itu rusak, yang harus dibangun tuh bukan cuman hubungan aja, tapi rasa aman. Misalnya dalam pertemanan nih, seseorang mungkin pernah mengecewakan kamu, dia mungkin minta maaf, ya kamu memaafkan. Tapi setelah itu apakah semuanya otomatis kembali seperti dulu? Ya belum tentu ya teman berdua. Kadang kesempatan kedua berarti membuka pintu sedikit, bukan langsung ngasih kunci rumah lengkap dengan password wifi-nya ya. Dan ini juga penting teman berdua, memaafkan seseorang tuh gak selalu berarti wajib gitu ya, kamu wajib untuk kembali dekat lagi sama orang itu. Kamu boleh memaafkan tapi tetap punya batas juga. Dan begitu juga ketika kamu mungkin meminta kesempatan kedua, jangan cuma bilang gue janji gak akan ngulangin lagi teman Pro 2. Yang penting adalah menunjukkan perubahan lewat tindakan. Karena pada akhirnya kesempatan kedua tuh bukan dibuktikan lewat kata-kata ya, tapi lewat perilaku setelah kesempatan itu diberikan. Jadi kesempatan kedua boleh banget diberikan, tapi kepercayaan harus dibangun lagi kembali gitu ya, sedikit demi sedikit nih teman Pro 2.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membuatnya.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini ya teman Produa, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar kesempatan kedua. Nah ini lumayan menarik ya, apakah semua orang pantas gitu mendapatkan kesempatan kedua teman Produa? Menurut Rama sendiri gak ada jawaban yang benar-benar bisa hitam putih gitu ya. Kita perlu melihat kesalahannya apa, gimana orang tersebut bertanggung jawabnya, dan apakah emang ada perubahan nih. Karena ada perbedaan antara orang yang melakukan kesalahan, mengakuinya, belajar, lalu memperbaiki diri, dengan orang-orang yang terus melakukan kesalahan yang sama setiap kali bilang maaf, maaf, maaf, atau khilaf gitu ya. Kalau misalkan kesalahannya terus berulang tanpa perubahan, mungkin yang kita berikan bukan kesempatan kedua ya, tapi kesempatan ke-17 bahkan teman-teman Produa. Dan jangan lupa, kamu juga berhak ya menentukan boundaries atau batas nih teman Produa. Memberikan kesempatan kedua itu bukan kewajiban sama sekali. Kalau sebuah hubungan terus membuat kamu terluka, kamu boleh gitu ya memilih untuk berhenti. Karena kesempatan kedua seharusnya menjadi ruang untuk memperbaiki keadaan, bukan alasan untuk membiarkan pola buruknya terus berulang. Jadi maaf itu bisa tulus teman Produa, tapi batas itu tetap harus serius gitu ya. So teman Produa, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita seputar kesempatan kedua ini gitu ya, yang kadang-kadang emang agak susah gitu menentukan kita ngasih kesempatan kedua atau enggak. Pun kalau misalnya kita jadi pelaku, kadang-kadang kita juga bingung gitu ya, apakah kita bisa mendapatkan kesempatan kedua atau enggak. Jadi pada malam hari ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Yungkai yang Blue ya. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar kesempatan kedua. Kali ini kita masuk ke pro kontranya kali ya. Karena biasanya gagal sekali itu bukan berarti gagal selamanya ya. Ada satu hal yang sering kita lakukan setelah gagal, yaitu adalah kita langsung menjadikan satu kegagalan sebagai sebuah identitas kali ya. Gagal bisnis bilangnya gak cocok jadi usaha. Gagal kuliah bilangnya bodoh. Gagal dalam hubungan bilangnya gak layak dicintai, meskipun hopeless romantic banget padahal ya teman Pro 2. Padahal sebenarnya satu kejadian tuh gak otomatis mendefinisikan seluruh hidup kamu. Kegagalan emang bisa memberikan informasi penting teman Pro 2. Kita juga bisa tahu gitu ya strategi mana yang gak bekerja, keputusan mana yang mungkin perlu diperbaiki, dan kemampuan apa sih yang masih harus dikembangin. Tapi ada catatannya ya, kegagalan tuh gak otomatis buat kita belajar.

0: Kita tuh harus benar-benar mau mengevaluasi apa yang terjadi. Nah, riset tentang pembelajaran dari kegagalan itu menunjukkan bahwa manusia bisa mendapatkan pelajaran berharga dari kesalahan. Tetapi, proses tersebut membutuhkan kesempatan, motivasi, dan tentunya kemampuan untuk benar-benar mengolah pengalaman tersebut ya. Dan riset ini datang dari Academy of Management Journals 92. Jadi, kalau Academy of Management Journals aja bilang kalau misalkan kesalahan itu bisa jadi pelajaran berharga, jadi ya ambil aja hikmahnya. Tanyain juga nih ke diri kamu sendiri, kira-kira hikmahnya apa? Dan setelah tahu hikmahnya apa, mau melakukan apa lagi? Karena gagal itu data tuan perdua. Jangan cuma disimpan sebagai trauma ya, pakai juga lah sebagai bahan evaluasi. Kenapa enggak, ya enggak sih?
1: Oh boy.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dibungkus.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah kurang lebih 1,5 jam ngobrolin seputar kesempatan kedua, kali ini Rama bakalan kasih tip cara menggunakan kesempatan kedua yang baik ya. Karena kalau kamu benar-benar mendapatkan kesempatan kedua teman Pro 2, jangan buru-buru membuktikan semuanya dalam satu hari ya. Yang pertama nih, akui apa yang kamu salah gitu. Jangan langsung mencari kambing hitam. Tanyain juga nih kepada diri sendiri juga, bagian mana yang emang menjadi tanggung jawab kita ya. Terus yang kedua, cari pola teman Pro 2. Apakah kesalahan itu terjadi karena kurang persiapan, kurang komunikasi kah, terlalu terburu-buru kah, atau mungkin kita mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya udah kelihatan dari awal gitu ya. Terus yang ketiga teman Pro 2, buat perubahan yang konkret. Jangan cuma berkata pengen lebih baik, pengen lebih benar gitu ya. Ya tentukan juga perilaku apa yang bakalan berbeda ke depannya ya. Dan yang terakhir adalah kasih waktu. Perubahan yang nyata nggak selalu terlihat dalam satu malam. Jadi kalau kamu sedang meminta kesempatan kedua dari seseorang, jangan paksa dia langsung percaya lagi ya. Biarin tindakan kamu yang berbicara sendiri teman Pro 2. Karena kalau kesempatan kedua udah datang, jangan gunain juga untuk membuktikan bahwa kamu benar. Gunakan untuk membuktikan bahwa kamu udah benar-benar belajar ya teman Pro 2.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya. Wow.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Sekarang kita waktunya fun fact gitu ya, karena katanya kita bisa belajar dari kesalahan tapi ada syaratnya. Nah, penelitian dalam annual review of psychology mengenai learning from errors itu menunjukkan bahwa kesalahan tuh dapat menjadi bagian penting dari proses belajar ya, terutama ketika kesalahan tersebut diikuti dengan umpan balik dan koneksi yang tepat ya teman Pro 2. Dengan kata lain, melakukan kesalahan saja tuh gak otomatis membuat seseorang menjadi lebih pintar. Yang penting adalah apa yang dilakukan setelah kesalahan tersebut terjadi gitu ya. Nah, menariknya teman Pro 2, sebuah kajian tahun 2026 juga menyoroti bahwa manusia tuh seringkali belajar lebih sedikit dari kegagalan dibandingkan keberhasilan. Yang artinya, kalimat gagal adalah guru terbaik tuh gak selalu otomatis benar ya. Rasa sakit atau malu akibat gagal justru bisa menjadi penghalang kalau misalkan kita gak mau benar-benar mengevaluasinya. Jadi kalau kamu mendapatkan kesempatan kedua, jangan cuma mengulangi percobaan aja teman Pro 2, ubah juga caranya. Karena kalau metode yang sama digunakan lagi dan lagi, jangan kaget kalau misalkan hasilnya sama aja ya. Kesempatan kedua tanpa evaluasi cuma akan menjadi kesempatan pertama yang diulang nih.

of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vieja, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Dan teman Pro 2, sebelum kita tutup gitu ya jaga malam hari ini, Rama mau kasih satu kalimat buat kamu yang mungkin sedang merasa tertinggal atau sedang menyesali sesuatu. Kamu belum terlambat teman Pro 2. Mungkin ada hal yang gagal kamu lakukan tahun ini. Mungkin juga ada hubungan gitu yang berakhir. Mungkin juga ada pekerjaan yang gak berhasil kamu dapatkan. Mungkin juga ada keputusan yang sampai sekarang masih kamu sesali. Tapi selama kamu masih punya ruang untuk belajar dan juga bergerak, cerita itu belum harus berhenti di sana gitu ya. Kesempatan kedua tuh emang gak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang bukan orang yang kembali, kadang bukan pekerjaan juga yang menerima kita lagi. Kadang kesempatan kedua justru berupa keberanian untuk memulai sesuatu yang benar-benar baru gitu ya. Jadi jangan terlalu sibuk menunggu kesempatan kedua dari dunia tentunya. Bisa jadi kamu sendiri yang harus memberikan kesempatan kedua kepada diri kamu sendiri. Jadi kalau misalkan hari ini belum berjalan sesuai rencana, gak apa-apa teman Pro 2, besok masih ada. Kesempatan kedua mungkin belum datang sekarang, tapi selama kamu masih mau mencoba, masih mau punya satu hal yang sangat berharga gitu ya, kesempatan untuk memulai lagi itu merupakan sesuatu yang paling-paling sering dilupakan teman Pro 2. Dan lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. Terima kasih buat pasien jaga malam hari ini yang sudah mendengarkan request lagu atau mungkin sekedar menemani ya. Tadi ada music live chat, ditemenin obrolan komunitas, sampai cerita penutup hari ini di jam 11 malam. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id website kita, atau di RRI Digital teman Pro 2 di aplikasi kita ya. So Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu.
1: Halo.
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Prodo Banten.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Kyoto masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 dari Jalan Kri Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak

Sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salata wa atu az-zakata. Aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Kenapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid, pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh
tapi tetap

istiqamah. Tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita. Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa. Simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat. Baru kita ingat, jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah. Supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa. Ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jemaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah. Menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma.
diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma. Satu untuk anaknya, yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma. Dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri. Hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua. Separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu. Dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, "Ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu wahai Aisyah?" Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam." Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Waktunya Fapro 2 bareng aku BTB. Kementerian UMKM memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan Sapa UMKM. Platform tersebut sebagai sistem layanan terpadu bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Informasi lainnya teman Pro 2, Barat Suara dipastikan menggarap lagu baru untuk menjadi official soundtrack film GJLS Berapi-Api. Kolaborasi tersebut sekaligus menjawab teka-teki penobatan Iga Masardi, vokalis sekaligus gitaris Barat Suara sebagai kadif soundtrack 2006 oleh trio GJLS.

Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. BTB kembali menjadi teman terbaik kamu nih teman Pro 2 setelah 2 hari off gitu ya. Gimana di hari ke-13 di bulan Agustus gitu kan. Ini ada informasi terup to date teman Pro 2 untuk kamu yang suka banget sama Nintendo gitu kan. Jadi setelah lama, selama ini kan emang produk-produknya itu lebih banyak tersedia lewat distributor ataupun importir. Nah akhirnya Nintendo ini bakal resmi hadir di pasar Indonesia mulai Desember 2026. Kehadirannya dimulai lewat peluncuran Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 yang penjualannya berada di bawah arahan Nintendo Singapore bersama PT Nusantara Interactive Niaga dari Salim Group sebagai mitra resminya di Indonesia. Bukan cuma membawa kedua konsol tersebut, Nintendo juga sudah menyiapkan sejumlah game yang bakal ikut diluncurkan, mulai dari Mario Kart World, Pokemon Pocopia, Nintendo Switch Sports Resort, The Legend of Zelda Breath of the Wild, sampai Pokemon Legends ZA, termasuk beberapa edisi khusus untuk Switch 2 juga nih teman Pro 2. Tapi, kehadiran resmi ini tuh belum langsung dibarengi dengan Nintendo eShop versi Indonesia, di mana layanan tersebut belum direncanakan tersedia saat peluncuran pada Desember nanti. Sementara untuk informasi lebih lanjut ini masih bakal diumumkan secara bertahap ya. Dan langkah ini juga menjadi awal baru bagi Nintendo di pasar Indonesia, sekaligus bakal membuka akses resmi buat para pemain untuk mendapatkan konsol dan deretan gamenya. Terus untuk detail produk dan layanan lainnya, semuanya itu bakal dibagikan lewat situs atau situs resmi Nintendo Indonesia. Kalau kamu kira-kira makin semangat nggak? Jujur, aku kalau dengar kabar ini jadi pengen berburu Nintendo juga nih teman-teman.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101,6.

Balik lagi bareng BTB Pro 2 di Spada ya. Dan informasi lainnya nih datang untuk kamu yang suka banget sama Korea. Karena Korea Creative Content Agency atau KOCA akan menghadirkan Korea Spotlight Indonesia, di mana showcase musik Korea Selatan yang memperkenalkan beragam genre di luar K-pop kepada penikmat musik Indonesia. Dan event ini tuh bakalan digelar pada 27 Agustus 2026 di M Block Space Jakarta, di mana acara ini tuh bakalan menampilkan 4 musisi Korea Selatan, yaitu Can Be Blue, Merch, Nerd Connection, dan Silly Silky. Keempatnya merupakan alumni program pengembangan musik Muse-On dari KOCA dan akan tampil perdana di Indonesia. Tapi nggak berhenti di Jakarta aja, keempat musisi tersebut juga akan tampil dalam Asian Festival 2026 di Jimbaran Hub, Bali pada 29 hingga 30 Agustus 2026. Dan lewat rangkaian ini, KOCA tuh ingin memperluas perhatian terhadap musik Korea yang lebih beragam, mulai dari indie, R&B, alternatif hingga elektronik di luar dominasi K-pop, teman-teman.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Balik lagi bareng BTBT Malam Pro 2 di Spada nih ya. Dan buat kamu lagi butuh healing-healing atau konser gitu kan ya. Ini aku bawain informasi trap to date dari Maroon 5 yang katanya baru aja merilis seat plan dan juga daftar harga tiket untuk konser mereka di Jakarta International Stadium Jumat 5 Februari 2027. Di mana konser Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian tour Maroon 5 Asia 2027 yang dimulai di Kaohsiung pada 24 Januari, terus berlanjut ke Seoul, Tokyo, Jakarta, Manila, Bangkok, dan berakhir di Singapura pada 12 Februari. Tour ini juga mendukung album terbaru mereka yaitu Love Is Like. Dan tiket ini terbagi ke 8 kategori tema Pro 2 gitu ya, dengan harga termurah di Rp1.250.000 sampai paling mahal dibanderol Rp3.550.000 tema Pro 2. Di mana seluruh harga ini belum termasuk pajak 10% dan juga platform fee 6% dan convenience fee. Dan penjualan dibuka bertahap mulai 26 Agustus 2026 untuk anggota fan club, dilanjutkan pre-sale pada 27 Agustus dan pre-sale-pre-sale lainnya dari 28 hingga 29 Agustus. Seluruhnya dapat dibeli pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu mau ikutan konser Maroon 5 enggak? Karena jujur ini salah satu grup band yang memang lifetime gitu kan, selalu ngadain konser di Jakarta. Dan ini such a good thing lah ya buat kamu yang pengen banget ikutan Maroon 5 Concert Asia di Jakarta pada Februari 2027. Kalau gitu buat kamu mungkin yang udah kangen banget sama Maroon 5 teman Pro 2, satu lagu dengan Lisa dengan Priceless. In the next 10.